I'm not to blame.

Nompro 2 barangkali nih ya, kamu berencana gitu entah di tahun depan atau mungkin akhir tahun nanti Nompro 2 untuk liburan gitu ya. Aku ada nih Nompro 2 rekomendasi 5 negara Asia terbaik untuk liburan. Indonesia kira-kira masuk enggak ya? Yang pertama Nompro 2 ada Jepang, yang mana Jepang tuh menempati posisi pertama ya dalam daftarnya. Dan misalnya nih kalau kamu mencari perpaduan budaya dan kemajuan teknologi dalam satu tempat, itu Tokyo itu udah pilihan yang tepat banget sih Nompro 2. Kamu bisa menjelajahi kuil kuno gitu ya. Terus itu di siang tuh, terus kamu juga malamnya bisa melihat keindahan dari kota Tokyo gitu. Nompro 2 klip perkotaannya di malam hari tuh apik banget. Check it out. Nah ternyata dimasuk ke posisi kedua itu ada Indonesia. Nompro 2, oh jelas sih, karena bagi aku kita tuh banyak banget ya destinasi wisata yang harus banget kita kunjungin juga di Indonesia, karena itu cantik-cantik semua. Next, Nompro 2 ada Thailand. Dan kalau kamu liburan ke Thailand ya, kamu harus mengunjungi Bangkok, yang mana di sana tuh kayak apa ya, istilahnya kayak memadukan sisi religius, hiburan, dan beragam jajanan kaki lima dengan cita rasa yang unik banget sih. Check it out. Selain itu Nompro 2, kamu juga bisa ke Korea Selatan. Kamu bisa mengunjungi Seoul, terus juga ini ya Tokyo, mirip-mirip Tokyo sih sebenarnya, kayak dia tuh menggabungkan budaya panjang yang terukir selama berabad-abad dengan sisi modern dari sebuah kota. Dan yang terakhir itu ada Kamboja. So Nompro 2, dari kelima daftar negara ini, kamu pengen kemana dulu? Atau kamu pengen kayak menjelajahi apa ya, daerah-daerah yang ada di Indonesia dulu apa gimana? Boleh tuh kamu kirim-kirim ke kita jawabannya.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman produk?

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras.

sang Pro 2 mega bintang Argentina dan Inter Miami, Lionel Messi itu kehilangan sang ayah, George Messi, yang meninggal dunia pada Sabtu 8 Agustus 2026 lalu ya. Messi dapat dukungan dari banyak bintang sepak bola dunia, termasuk sang rival abadi di atas lapangan hijau yaitu Cristiano Ronaldo. Check it out. Diketahui George itu merupakan sosok penting dalam karir Messi. Bagaimana tidak gitu ya,

selain orang tua, George juga jadi agen pemain bagi La Pulga, dan di balik layar tahun Pro 2, George mengatur segala sesuatu perihal karir sepak bola Messi ya. Hingga kesuksesan sekarang, tangan dingin George turut berjasa untuk Messi. Jack it up. Dan salah satu dukungan yang mencuri perhatian ya Tom Pro 2 itu datang dari Ronaldo. Meski bersaing untuk menjadi pemain terbaik dunia selama belasan tahun, rivalitas itu menepi dan demi kemanusiaan ya Tom Pro 2. Jadi istilahnya ya diucapin juga sama Ronaldo nih. Check it out. Jadi sebenarnya aku lihat sih mereka tuh bersaing cuma di lapangan aja ya Tom Pro 2.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Psycho G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Waduh, gak kerasa nih ya ngobrol dulu. Udah jam 9 aja. Ya ada kebersamaan kita sisa 1 jam lagi ngobrol 2. Tapi di jam 9 ini aku ada satu fakta yang dar-dar-dor sih bagi aku. Ini ada studi ilmiah yang mengungkap sifat selingkuh itu bisa menular. Wow. Jadi hati-hati banget nih kita kalau pilih temen ya. Check it out. Jadi ini tuh dari studi Archives of Sexual Behavior ya, atau Produa, yang menemuin orang yang sering ngelihat atau dengar temannya selingkuh itu bisa jadi makin nganggep selingkuh itu hal yang normal atau yang biasa gitu loh. Efeknya rasa terikat sama pasangan tuh bisa ikut turun dan ketertarikan buat cari orang lain tuh bisa makin kebuka nih katanya. Check it out. Tapi ya bukan berarti temenan sama tukang selingkuh bikin kamu jadi auto tukang selingkuh juga ya, enggak. Tapi lingkungan tuh emang bisa ngaruh sih ke cara kita mikir dan ngelihat sesuatu. Jadi intinya makin sering perselingkuhan dianggap biasa aja, ya batas antara setia dan selingkuh tuh bisa jadi ikut abu-abu gitu loh, tong pro 2. Jadi urusan pilih circle itu ternyata emang apa ya, bukan cuma soal teman buat nongkrong, tapi bisa ikut ngaruh ke hubungan kita juga. Dan aku setuju banget sih tahun pro 2. Jadi emang ya temen tuh emang ngaruh banget ke lingkungan kita gitu. Jadi ya gak apa-apa banget untuk kita pilih-pilih temen sih sebenarnya tahun pro 2. Jadi hati-hati aja ya kalau kamu pilih circle kamu.

berdua pernah gak sih kamu ngerasa kepala kamu tuh penuh, padahal mungkin seharian gak ngapa-ngapain? Nah ternyata itu bukan perasaan doang loh. Studi Queen's University itu menemukan ya, manusia itu bisa mengalami sekitar 6.200 kali pergantian pikiran dalam sehari. Jadi si kepala kita tuh bisa loncat-loncat terus gitu loh. Misalnya sekarang baru mikirin kerjaan, tiba-tiba inget chat yang kemarin. Terus selanjut mikirin besok, ujung-ujung kepikiran hal random yang gak jelas munculnya dari mana. Belum lagi nih, riset dari Harvard itu nemuin sekitar 47% waktu sadar kita malah kepake buat mikirin hal yang gak lagi kita kerjain. Aduh, bener banget lagi tempura dua. Makanya ya lagi makan bisa kepikiran kerjaan, lagi kerja malah ngelamun, bahkan lagi rebahan pun otak tuh masih mutar-mutar kemana-mana. Jadi kalau kamu sering ngerasa kok capek ya, padahal gak ngapa-ngapain, ya soalnya otak kamu emang sibuk banget, asli.

Oke, Tom Pro 2, mungkin itu aja informasi yang bisa Nadia sampaikan ya di pada kali ini. So, thank you buat kamu yang udah dengerin aku, Tom Pro 2, dari pagi tadi, dari jam 6 sampai jam 10 ini ya. Dan next lah, ini bakal ada segmen lainnya, dan nanti bakal ada teman Pro 2 juga yang bakal menemani kamu. Kalau gitu, Nadia pamit ya. Dadah, bye-bye.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saja dibacakan Info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, SLB YPTN Mataram menggelar berbagai kegiatan perlombaan yang diikuti oleh siswa dan juga siswi tunanetra. Kegiatan ini berlangsung meriah dan menjadi kesempatan bagi para siswa untuk menunjukkan semangat kreativitas serta kebersamaan dalam menyambut peringatan kemerdekaan Indonesia. Rangkaian perlombaan ini dilaksanakan selama satu minggu. Berbagai perlombaan diselenggarakan dengan menyesuaikan kemampuan siswa tunanetra. Beberapa di antaranya yaitu lomba bowling, bakiak, menyanyikan lagu wajib nasional, tarik tambang, serta menangkap belut. Beragam lomba ini mendapat antusiasme tinggi dari para siswa dan dukungan dari pihak sekolah.

Informasi selanjutnya, gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang wilayah Flores dan sekitarnya tidak hanya dirasakan masyarakat di Nusa Tenggara Timur, tetapi juga berdampak hingga Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Sejumlah rumah warga di Dusun Moto, Desa Soro, Kecamatan Lambu mengalami kerusakan akibat kuatnya guncangan yang terjadi. Merespon situasi tersebut, tim SAR Kompi 3 Batalion C Pelopor Satuan Brimopolda NTB bergerak cepat menuju lokasi terdampak untuk membantu warga yang tengah berupaya menyelamatkan barang-barang serta membersihkan sisa material bangunan yang rusak. Dengan kemampuan dan juga peralatan SAR yang dimiliki, personal Brimob turun langsung membantu membersihkan puing-puing bangunan, mengevakuasi barang-barang milik warga yang masih bisa diselamatkan, serta memastikan area terdampak aman untuk proses pemulihan lebih lanjut. Demikian info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan Pro 2 Hitlist. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

Teman Pro 2, saatnya kamu dengerin lagu dari program Aktif, Akselerasi Kreatif Musik dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: hit list.
1: Waktunya Pro 2 hit list. Selamat hari Minggu, happy Sunday. Hai hai hai teman Pro 2. Selamat hari Minggu. Gimana kabarnya di hari Minggu ini? Jujur di luar agak rada panas, cuma di dalam sini dingin. Nah, aku juga bingung tuh. Semalam dingin tapi kalau siang tuh panas banget. Ini musim kemarau ini ceritanya kayak gimana? Tuh aku juga masih bingung. Jadi tadi aku mau mandi juga hawanya panas tapi rasa airnya dingin, bingung. Nah ini bisa bikin kamu jadi sakit. Apalagi buat yang besok jadi petugas upacara dan mungkin hari ini lagi geladi. Wah ini harus dijaga kesehatannya sih lebih maksimal lagi ya. Karena memang tadi kayaknya juga di komplek aku tuh ada berbagai macam jalan sehat gitu. Kayak beberapa kegiatan santai gitu. Tadi ada bersih-bersih, terus juga ada yang jalan sehat, yang walaupun anak-anaknya lebih banyak pakai sepeda sih ya. Atau di komplek kamu ada yang kayak lomba apa sih menghias sepeda gitu. Itu tuh lucu banget tuh. Kemarin tahun kemarin aku lihat beberapa di komplek-komplek luar sih. Aku enggak tahu kalau misalnya di komplek-komplek sini apakah ada lomba menghias sepeda, aku enggak tahu. Oke, bakal ada aku yang nemenin kamu di Pro 2 Hitlist sampai nanti di jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa caranya gampang. Bisa langsung WhatsApp aku aja di nomor 0819-0207000 atau langsung DM aku aja di Instagram @pro2fmmataram, di TikTok juga bisa sih. Dan jangan lupa untuk di-download aplikasi RRI Digital biar kamu bisa dengerin aku kapanpun nih, asal ada kuota aja. Oke, sambil nungguin kamu request-request di hari Minggu ini, karena besok juga libur ya, cuma upacara doang karena tanggal merah. Wow, long weekend nih. Sambil nungguin kamu request-request di Pro 2 Hitlist, aku bakal putarin kamu dulu 3 lagu. Ada lagu ini adalah lagu salah satu lagu Nadine Amiza yang menurut aku tuh kayak when ya gitu, kayak suka deh aku sama lagu ini. Ini kayak ibaratnya tuh doanya para perempuan gitu. Akhirnya cinta yang tak menguras air mata, diawali dengan lirik kayak gitu. Ya udah, terus abis itu ada Lovey, Let You Break My Heart, terus abis itu ada Wijaya 80 dan Sal Priyadi, Bulan Bintang Garis Menyilau.

0: gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.
1: Pro 2 FM Mataram.

Sedih banget. Kacau hatiku, kacau. Seperti balon hijau yang meledak, itu juga hati aku yang meledak. Aduh. Singkat, padat, bulan bintang, garis menyilang. Sedikit metafora dari ya, perbedaan agama ya. Kamu tahu garis menyilang apa, bulan bintang apa? Ngerti kan sekarang maksudnya apa? Itu buat kamu yang lagi mangu kalau bahasanya si 420. Tapi kalau di sini mah ya bulan bintang garis menyilang. Oke, kalau kayak gitu aku ke Instagram dulu ya, teman Pro 2 yang memang udah di request-request dari kamu nih. Sabar dong, satu-satu dulu ya. Karena masih banyak juga waktunya, jadi tenang aja, enggak akan kehabisan kamu. Ada Kak Kak Dudi. Hai Kak, boleh gak aku request di hari Minggu ini mau diputarin lagu Who Knows dari Daniel Caesar? Boleh dong. Terus ada Kak Safina juga. Hai Kak, aku mau request lagu Pamungkas dan juga Dipa Barus yang judulnya Sambung. Enak banget ini, bener-bener seenak itu. Kamu harus denger lagunya. Ini kayak underrated song tapi kayak mantep banget. Dan ini juga ada Kak, siapa ya? Wait, aku lihat dulu ya. Ada Kak Bagus. Hai Kak Bagus. Kak Bagus mau diputerin lagu Bermuara dari Rizky Febian dan juga Mahalini. Udah lama banget ya gak denger lagu itu, teman Pro 2. So, kayaknya enak banget buat diputerin hari ini. Dan juga siang hari yang panas ini kita redain dengan lagu Bermuara gitu. Oke, kalau kayak gitu kita puterin dulu lagu-lagu yang udah kamu request.

0: Prin, bisa minta tolong nggak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Prin, bisa ketemuan nggak?
1: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
0: Prin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.

Rada kangen banget denger lagu ini. Dan kok sekarang udah gak dilaguin ya, gak dibawain pas wedding. Padahal bagus banget tau. Ini adalah salah satu lirik yang aku sempet terkejut ya, karena memang secantik itu liriknya dari Malinda dan juga Rizky Febian. By the way teman Produ, aku punya informasi banget buat kamu yang suka banget sama nyanyi. Kamu punya hobi nyanyi, terus sering banget dikasih pujian gitu sama teman-teman kamu. Suara kamu bagus. Wah, jangan cuma nyanyinya di kamar mandi aja dong. Kamu juga harus banget untuk uji kebolehan kamu ya, kemampuan vokal kamu, dan juga kamu harus buktiin kalau kamu bisa jadi penyanyi beneran. Di mana? Di Bintang Radio 2026. Yeay, ada Bintang Radio lagi. Jadi pokoknya daftarin diri kamu aja mulai dari 4 sampai 30 Agustus 2026. Masih banyak waktunya nih. Jadi ada beberapa persyaratan umumnya. Dan pastiin kalau kamu pertama warga negara Indonesia WNI dan putra-putri yang minimal berusia 16 tahun dan maksimalnya 25 tahun terhitung sampai Oktober 2026 ini. Caranya, kamu juga harus buktiin dengan identitas diri kamu yang sah. Misalnya KTP, SIM, atau kamu punya kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran kamu ya. Dan untuk peserta wanita itu nggak lagi dalam keadaan hamil. Terus persyaratan selanjutnya, peserta yang lolos grand final itu wajib punya BPJS atau asuransi kesehatan yang masih berlaku. Ingat tuh. Next, ada kamu juga harus banget punya kemampuan menyanyikan lagu pop dan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, dan juga penyajian panggung yang menarik. Wah, ini mah Gen Z abis. Dan wajib juga menampilkan performa profesional, dan pastinya ya harus menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Biar mantep juga kita lihatnya. Pastinya syarat selanjutnya, kamu bersedia untuk mengikuti semua tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapin sama panitia. Buat info lebih lanjutnya, kamu bisa langsung aja cek Instagram RRI Mataram Teman Pro 2. Pokoknya buat kamu harus yang punya suara emas, terus juga kamu suka banget sama nyanyi, kamu harus persiapin suara emas dan penampilan terbaik kamu ya. Jangan sampai hilang kesempatan kamu untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya Barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

Yay, feeling good. Ada yang feeling good juga di hari ini. Semoga feeling good ya, teman Pro 2. Dan masih banyak lagi kesempatan kamu untuk request-request lagu. Karena tadi aku juga kasih tahu kalau Bintang Radio hadir lagi buat kamu di tahun ini. Pastinya buat kamu yang jago nyanyi, yang suka banget nyanyi, kepo banget nih. Ada, bisa kamu langsung juga cek aja di Instagram RR Mataram ya. Di situ ada daftar pilihan lagunya. Oke, biar makin afdol aku bacain aja ya. Ini untuk Putra, itu ada pilihan lagunya. Lagunya Isaac Octavian, Seharusnya Aku, Tito Aditya, Lelah Hati, Tulus Yang Teh Hijau, Ada Yang Hilang Dariku Belakangan. Terus ada Ari Lesmana juga yang Sesi Potret, Rizky Febian yang Alama, Kalau Ada Sambilan Nyawa. Terus ada Wijaya 80 Terakhir Kali. Terus ada Afgan Melestari Merdu, Marcel Firasat, Glenn Fredly Kau, dan Mike Mohit yang Terbaik. Buat yang Putri, ada beberapa juga nih, ada 10 lagu pilihan kamu yang bisa kamu pilih-pilih. Ada Sofi Novindri nih, Susah Lupakanmu. Terus ada Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Ada Atik Cibi, Risau. Ada Raisa, Bila. Ini lagu favorit aku nih. Ada lagu Hit Gitaf juga, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya yang Ku Ingin. Liodra yang Teganya Kau. Terus juga Marion Jola yang Rayu. Wah, lagu Centil ada di sini nih. Terus ada lagu Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, dan Mahalidi Ini Yang Bawa Dia Kembali. Kalau lagu daerah juga ada 10, ada yang Minang dengan judul Sansaro. Lagu Batak, buat yang Batak harus nyanyi Butet sih, kata aku. Butet ya untuk lagu pilihan dari Batak. Terus Betawi, Kicir-kicir dari Jawa, Suwe Ora Jamu. Iya gak sih? Terus kalau dari Sunda ada Es Lilin, Es Lilina Cece, gitu gak sih? Itu berarti aku masa kecilnya tahu lagu-lagu daerah, bro. Ada Kalimantan Barat, Cici Periuk, na. Tuh, aku tuh tahu lagu-lagu daerah. Terus ada Sulawesi Utara dengan Si Patokaan, Sayang-sayang Si Patokaan Mantego. Takut salah liriknya. Kalau salah ya sorry ya. Dan lagu dari Papua, Wayawai Windawe. Kalau yang ini aku gak tahu nih. Terus ada lagu Rote, Bule Lebo. Dan Jambi Dodoy, Dadai Si Dadai. Itu dia lagu daerahnya. Bisa lebih lengkapnya kamu bisa lihat di Instagramnya RRI _ Mataram ya. Langsung aja cek di situ. Oke? Karena ini ada lagunya Raisa juga di sini. Jadi aku puterin dulu. Ini buat kamu yang belum tahu lagu Bilanya Raisa yang jadi salah satu pilihan lagu dari Bintang Radio untuk Putri. Kita dengerin bareng-bareng.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

kalau ada yang berakhir di bulan Agustus sih, kata aku sih cukupi, dijajah aja yang dicukupi di bulan Agustus. Kalau berakhir hubungan mah kayaknya sakit banget ya teman pro 2. Jangan sampai. Oke. Aku move dulu ke WhatsApp karena dari tadi udah banyak banget yang request nih dari Kak Windy. Halo, pagi Kak. Aku dari Berbinar, fanbase-nya Sabrina Leanner. Mau request puketerin lagu Selesai Sabrina Leanner ya. Boleh Kak Windy, ditunggu ya. Ada juga Kak siapa nih? Gak ada namanya. Tapi pakai foto Sabrina bukan, oh bukan nih. Ada Kak Galuh Puspitasari. Halo Kakak, selamat pagi. Mau request Sabrina Leanner yang Selesai. Boleh. Ini ada Kak siapa nih? Kak Syafana, selamat pagi. Min, aku bukan admin nih. Aku dari Berbinar fanbase Sabrina, request lagu Sabrina Selesai ya. Makasih. Oke. Dan ada Asri juga. Pagi Kak, aku mau request Selesai dari Sabrina Leanner. Boleh banget. Ada Maria juga nih. Halo Maria, mau diputerin lagu Sabrina Leanner yang Selesai. Boleh banget. Dan ada juga lagu dari Vanessa Z, Menjauh, yang udah di request dari siapa nih? Dari Kamelia. Hai Kamelia, ditunggu ya Kak, nanti bakal aku puterin. Ini dari Silmi juga yang mau diputerin lagu Selesai. Halo Kak, pagi, saya Silmi dari Berbinar, mau request lagu Selesai. Oke, sip. Dan ini dari Tia juga nih, yang dari Berbinar juga, yang request lagu Sabrina Leanner Selesai. Oke, selamat siaran, thank you. Dan ada Kak Lara, seperti biasa Kak Lara yang lagi dengerin aku. Halo Kak. Sebenarnya Kak Lara tadi maunya diputerin lagu JKT48, cuma ada negosiasi antara aku dan Kak Lara. Kak, aku bilang gak mau request lagu lain Kak. Terus Kak Lara bilangnya mau ganti Olivia Rodrigo yang Driver License. Terus aku bilang, Kak Olivia keluarin lagu baru loh, udah denger belum yang judulnya Les? Terus dia bilang, belum Kak, kalau ganti yang itu aja gimana? Boleh, nanti aku puterin, aku bilang. Soalnya bagus banget lagu Lesnya teman Pro 2, walaupun rasanya kita agak sesek banget di dada. Ya cuma gak apa-apa sih, Olivia Rodrigo memang sebagus itu. Terus Kak Lara menanyakan ke aku, apakah tidak apa-apa Kak? Semoga kakak penyiar dan semua rekan tim yang lagi bertugas selalu dalam lindungan Allah, diberikan keselamatan dan juga situasinya segera kembali aman. Aman aja di sini Kak, buat teman-teman, apalagi teman Pro 2 yang punya keluarga di NTT dan juga di Dompu ya, karena ternyata terdampak juga. Dan di Sulawesi, silakan ditanyakan teman Pro 2, cari tahu informasinya. Kebetulan karena aku juga turunan dari NTT ya, keluarga besarku banyak yang di NTT. Kemarin aku sempat tanya dan memang daerahnya cukup terdampak ya, terasa banget. Cuma ternyata masih aman terkendali, rumah-rumahnya masih aman, rumah keluargaku masih aman. Terus juga mereka masih sehat walafiat, puji Tuhannya. Dan aku senang banget kemarin ngobrol sama keluargaku yang di sana. Buat kamu juga yang punya kesempatan, terus juga masih punya keluarga atau kenalan di sana, ditanyain teman Pro 2, karena di sana kita sebagai alumni juga gempa dulu, aku rasa kita juga ngerti gimana rasanya ya. Jadi jangan lupa untuk ditanyain. Terus aku tanya Kak Lara gimana keadaannya, dan puji Tuhan Kak Lara juga aman. Aduh, semoga kita selalu dilindungi sama Tuhan Yang Maha Esa teman Pro 2. Yaudah, tanpa berlama-lama aku bakal puterin juga. Ini ada lagu special request dari Kak Lara dulu ya, karena dari tadi Kak Lara, abis itu Selesai dan Menjauh dari Vanessa Z.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Okay, teman Pro 2, masih ada waktu kamu untuk request-request di Pro 2 Hitlist. Kali ini sampai jam 12 ya, masih setengah jam lagi. Aku masih nungguin kamu. Kalau misalnya kamu punya lagu-lagu kesukaan kamu, bisa banget buat kamu request-request. Ini dari Kalara juga nih. Makasih ya, Kak, udah diputerin lagunya. Semoga di akhir pekan ini Kakak dan penyiar lainnya bisa bertugas pada yang bertugas pada hari ini selalu dilancarkan segala urusannya, amin. Diberikan semangat dan energi positif, amin. Dan menemani para pendengar di luar sana. Tetap semangat ya Kak, thank you Kak Lara. Tetap semangat juga Kak Lara ya. Oke, teman Pro 2, itu dia tadi lagu yang udah di request by WhatsApp. Kali ini aku mau puterin kamu juga lagu yang lagi seneng-senengnya juga aku denger. Lagu dari Perunggu ya, yang judulnya Ini Abadi. Mungkin liriknya biasa aja buat kamu, tapi menurut aku nih cantik banget liriknya. Aku bakal puterin lagu-lagu dengan lirik tercantik yang pernah aku dengar. Asik. Ada Ini Abadi, terus juga ada Masih Ada Cahaya dari It Gitaf. Ini bagus banget juga teman Pro 2. Aku suka banget sama lirik dari Masih Ada Cahaya. Di dalam mendung hatimu kulihat sesuatu, di situ masih ada cahaya. Aduh, di antara mendung ternyata ada cahaya. Oke, dan yang buat kamu nangis-nangis yang lagi merantau, aku bakal puterin kamu lagu Sesi Potret. Aduh, ini juga sedih banget. Yang pengen pulang kampung kayaknya bisa banget untuk dibawa galau dulu kali sedikit ya. Yaudah kalau kayak gitu, kita dengerin lagunya.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Thank you buat kamu yang udah request-request di hari Minggu ini. Selamat hari Minggu, selamat berakhir pekan teman Pro 2. Semoga hari kamu menyenangkan juga. Dan habis ini bakal ada segmen menarik lainnya, bakal ada Muda Kreatif yang nemenin kamu. Oke? Okay? Buat kamu yang belum sempat, ya semangat aja. Karena nanti ya setiap hari ada kok sesi requestnya di Pro 2 Hitlist dari jam 10 sampai jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. Makanya di save dulu nomornya Pro 2 biar kamu bisa request-request apapun lagu kesukaan kamu, biar masuk juga ke Pro 2, chart Pro 2 FM Mataram. Oke, okay? Kalau gak gitu aku harus menyudahi dulu ini sesi requestnya. Tapi tenang aja, masih ada Glow yang nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Oke, okay, ada lagu dari Payung tadi untuk perempuan yang sedang dalam pelukan. Lagu, oke, okay, dua lagu terakhir deh. Nanti aku pikirin ya lagu apa lagi yang enak diputerin.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang, waktunya masih sama Glow lagi. Dan masih ada aku sampai nanti di jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Kali ini bakal ada informasi seputar ekonomi digital yang nemenin kamu. Ada juga pelaku UMKM, pelaku industri kreatif bakal aku sajiin hanya untuk kamu. Oke? Terlalu dalam juga kamu mendengarkan gak apa-apa. Kalau mendengarkan Pro 2 aman-aman aja teman Pro 2. Jadi masih banyak waktunya ya untuk mendengarkan aku. Dan nikmati waktu kamu hanya dengan mendengarkan Pro 2 FM Mataram.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Waktu informasi seputar UMKM. Ini ada Festival Bazar Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri 2026 yang resmi ditutup ya, setelah berlangsung selama 3 hari dari tanggal 12 sampai 14 Agustus 2026 di Plaza Gedung A Kantor Pusat Kemendagri di Jakarta. Ada nggak yang kesana kemarin? Dan gak hanya jadi ruang bazar dan juga promosi produk, festival ini juga ternyata menghadirkan berbagai macam kegiatan sosial, terus ada juga edukasi dan layanan yang memberikan manfaat bagi keluarga besar Kemendagri. Atau ada yang keluarganya kerja di Kemendagri, teman Pro 2? Coba ditanya tuh, ngapain aja kemarin waktu ada festival? Kayaknya seru ya. Kalau aku sih lebih ke bakal kalap ngelihat produk-produk apalagi makanan. Rangkaian ini sebenarnya digelar untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang diisi dengan beragam agenda, mulai dari pemberian santunan kepada anak yatim, ada juga edukasi keselamatan dan penanggulangan kebakaran, sampai sosialisasi mitigasi bencana. Ada juga nih Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, yaitu Ibu Sri Purwaningsih, juga mengapresiasi antusiasme dan partisipasi berbagai macam pihak yang udah mendukung penyelenggaraan Festival Bazar Kemendagri 2026. Menurut Ibu Sri juga, penyelenggaraan Festival Bazar ini sejak hari pertama itu menunjukkan kalau festival ini tuh punya manfaat yang lebih luas, bukan hanya sekedar bazar ya, tapi punya banyak hal gitu karena melibatkan banyak pihak juga. Festival ini juga menghadirkan sosialisasi layanan kesehatan dan juga keselamatan oleh Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta, dan dilengkapi dengan simulasi penggunaan fire blanket sebagai bagian dari edukasi tentang langkah antisipasi dan penanggulangan kebakaran untuk di lingkungan kerja maupun di rumah tangga. Wow. Dan ada juga nih yang memperlihatkan kalau Festival Bazar ini gak hanya memberikan ruang buat para pelaku usaha aja untuk mempromosikan produknya, tapi juga jadi wadah buat berbagi, terus juga memberikan layanan dan juga meningkatkan pengetahuan dan kepedulian terhadap berbagai macam isu yang lagi ada di kehidupan sehari-hari. Gimana menurut kamu teman Pro 2? Kalau aku sih seneng ya kalau misalnya bazarnya ini gak hanya cuma tentang makanan atau mungkin mempromosikan sesuatu, tapi kita juga perlu untuk aware sama masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Semoga itu benar-benar berguna untuk masyarakat sih. Dan nanti masih ada informasi selanjutnya tentang UMKM, jadi stay tune terus. Dan buat kamu yang belum tahu, nanti bakal ada bakal dikumandangkan azan sholat zuhur untuk wilayah Kota Mataram di 12 lewat 23. The

0: 2022. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

0: Nat, lihat nih, akhirnya sepatu impianku sampai juga. Aku udah nunggu sebulan penuh buat nabung dan pesan ini. Foto dulu ah, biar update, biar semua orang tahu perjuanganku gak sia-sia.
1: Wah, keren banget sepatunya, Ren. Kelihatan pas banget di kamu. Syukurlah, akhirnya bisa kebeli juga ya.
0: Iya nih, seneng banget rasanya. Tapi kamu mau kemana? Rapi banget bawa tas ransel gede gitu.
1: Oh, ini, aku mau ke panti asuhan di belakang kompleks. Aku mau antar sepatu lama aku yang masih bagus banget. Sama ada sedikit tabungan sih buat beli buku adik-adik di sana. Mumpung hari ini aku lagi ada rezeki lebih.
0: Duh, dengar kamu ngomong gitu, aku jadi ngerasa gimana ya? Aku sibuk pamer sepatu baru. Sampai lupa kalau di luar sana ada yang buat beli sepatu sekolah aja susah.
1: Gak apa-apa, Ren. Menikmati hasil keringat sendiri itu juga bentuk rasa syukur kok. Tapi percaya deh, ngelihat adik-adik itu senyum pas nerima bantuan kita rasanya jauh lebih mahal daripada dapat banyak likes di media sosial.
0: Kamu bener, Nat. Tunggu sebentar ya. Aku mau pulang ambil jaket-jaketku yang sudah kekecilan tapi masih bagus kok. Aku mau ikut kamu ke sana.
2: Bahagia itu sederhana. Jangan tunggu kaya buat berbagi dan jangan tunggu kehilangan buat bersyukur. Yuk, jadi generasi yang gak cuma jago pamer tapi juga jago peduli.

ada nggak yang mungkin punya cita-cita itu tuh pengen sekolah di Unpad? Universitas Pajajaran. Ini ada Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Bumi Alumni Universitas Pajajaran, yaitu Bambang Susatyo, yang mendukung penyelenggaraan golf turnamen dan UMKM Exhibition 2026 dan pernikahan massal yang digelar Perkumpulan Bumi Alumni Unpad. Wah, gokil banget alumni Unpad. Ada nikah massalnya loh, dan ada bazar apa sih? UMKM Exhibition. Gokil loh, aku enggak expect banget bakal ada ini. Nah, kedua kegiatan ini itu digelar dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda. Oh my god, masih jauh padahal. Tapi dilakuinnya sekarang. Ini mengusung tema Swing to Grow 2026. Kegiatan ini bakal berlangsung di tanggal 3 Oktober 2026. Oh, masih 2 bulan lagi lah ya. Di Imperial Club Club Golf Lippo Village Tangerang Banten. Dan kegiatan ini juga dirancang untuk memadukan olahraga, silaturahmi, perluasan jejaring bisnis, dan juga promosi dan pengembangan UMKM dalam satu kegiatan terintegrasi. Buat kamu yang belum tahu, ini memasuki tahun 2026 ya, pertumbuhan ekonomi di triwulan 1 itu tercatat 5,61% secara tahunan ya, dengan konsumsi masyarakat itu tetap jadi salah satu penopang penting. Oh my god, tapi benar sih aku rasa kayaknya di zaman sekarang yang serba cepat itu tuh jadi kayak apa-apa tuh pengennya tuh cepet aja. Jadi lebih ke ya udah aku pengennya ini aja deh, mau online aja deh, karena secepat itu. Jadi ya gak heran juga sih kalau aku lihat dan aku bilang ini serba cepat. Tapi ya kita juga penting untuk menahan-nahan ya teman Pro 2, biar gak kelolosan dan gak kebablasan. Itu dia informasinya. Yang aku salutin sih bener-bener keren banget acara dari alumni Unpad ya, kayak bikin pernikahan massal, terus ada UMKM exhibition-nya. Wow, dan ada golf turnamen lagi, kayak itu semuanya dijadiin satu, keren banget. Sangat salut. Itu informasi tentang UMKM teman Pro 2. Stay tune terus karena masih ada aku sampai jam 3.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM Mataram. Masih sama Glow yang nemenin kamu di siang hari yang terik ini. 30 derajat di Jalan Langkoh. Cuacanya cerah banget. Tapi angin rada semriwing sedikit lah ya, yang bikin benderanya tertiup. Oh, jadi kayak bergerak-gerak gitu. Gimana kondisinya di daerah kamu, kepanasan kah? Atau mungkin malah anginnya gede banget? Soalnya kadang ada juga nih yang cuacanya tuh dingin hawanya tapi panas. Bisa dibilang tuh kayak suhunya itu dingin tapi hawanya panas. Sering banget kayak gitu tuh teman Pro 2. Makanya berbahaya sekali untuk kita tuh. Cuaca kayak gitu tuh bikin kita jadi apa? Bikin kita jadi cepat sakit. Jadi jangan sampai sakit. Ingat untuk selalu dijaga kesehatan kamu. Oke, dan masih ada informasi. Kali ini bakal ada informasi seputar olahraga yang nemenin kamu selama 1 jam ke depan sampai nanti di jam 1 lagi jam 2 siang waktu Indonesia Tengah.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Yang suka nonton MotoGP, merapat karena waktunya kamu untuk mengorek-ngorek informasinya. Tapi bukan di sirkuit Mandalika ya. Ini tiket Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026 yang udah mulai dijual kepada para fansnya. Balapan ini akan berlangsung di Sepang International Circuit Malaysia di tanggal 2 sampai 4 Oktober 2026. Buat penjualan tiketnya ini meliputi area general admission serta berbagai pilihan tempat duduk di tribun ya. Dan buat para fans yang suka banget nonton Formula One, ini bisa membeli tiketnya melalui situs resmi Bahrain International Circuit. Untuk harganya gimana tuh Kak? Sabar. Untuk para penggemar internasional bakal dipatok mulai dari $219 Amerika Serikat atau sekitar 3,9 juta ya. Gokil, emang rupiah nih lagi lemah-lemahnya sih. Dan buat tiket tribun itu tersedia mulai dari $350 atau sekitar 6,2 juta buat 3 hari langsung ya. Ini bukan 1 hari, 3 hari. Untuk pilihan main grandstand ini jadi tiket tribun dengan harga tertinggi yaitu $566 atau sekitar 10,1 juta. Dan harga tiket ini juga udah termasuk pajak sesuai dengan ketentuan penyelenggaraannya. Ini baru tiket doang ya, tiket nonton, belum tiket makan di sana, belum tiket pesawat juga. Buat kamu yang mau nonton ya dipersiapkan dari sekarang, nabung-nabung dulu. Buat warga Malaysia pemegang MyCat, itu penyelenggara menyediakan harga spesial buat tiket 3 harinya ya. Tiket general admission bagi pemegang MyCat ini tersedia mulai RM200 Malaysia atau sekitar Rp887.000 doang. Oh my god, murah banget. Dan untuk tiket tribun buat pemegang MyCat ini ditawarkan mulai dari RM1.291,4 Malaysia atau sekitar 5,73 juta. Dan tarif khusus ini juga berlaku buat para pemegang MyCat melalui proses verifikasi yang udah disiapkan sama panitianya. Ih, seru banget deh ya. Murah-murah banget ini buat para fans Formula 1 sih bakal senang banget. Oke, teman Pro 2, ini juga penjualan tiketnya udah dibuka usai Gulf Air mengumumkan penerbangan langsung Bahrain Kuala Lumpur mulai 29 September 2026. Jadi penggemar, para fans itu disarankan memesan tiket lebih awal karena permintaan selama akhir pekan balapan ini diperkirakan bakal tinggi banget. Iyalah ya teman Pro 2, pasti banyak banget yang nonton. Jadi buat kamu yang kayak pengen banget nonton F1, gas, langsung dibeli ya.

0: 104,2 Pro 2 FM Mataram.
1: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
2: Ini Indonesia.
3: Terbaik kamu.

Oke, informasi olahraga selanjutnya ini dari olahraga sepak bola sih. Buat kamu yang kemarin nonton World Cup, kayak udah tahu ya, Harry Kane dan Michael Olise. Kalau Michael Olise ini dari Perancis, kalau Harry Kane from England, Three Lions. Dan juga ayam jago kayaknya kalau gak salah logonya Perancis, ya gak sih? Dan ada Dayot Upamecano juga yang bergabung di Bayern Munchen. Munchen? Gimana tuh cara bacanya? Bayern Munchen? Dan ketiganya ini baru menyelesaikan libur usai Piala Dunia. Karena capek banget ya, masalahnya mereka mainnya sampai selesai gitu loh. Walaupun gak sampai final, cuma kan apa ya, sama aja gitu selesainya sama yang final. Sama lomba pertandingan, jumlah pertandingannya juga sama yang melaju ke babak final. Ya ampun, ini pasti sih capek banget sih. Ada Kane, Olise dan juga Upamecano yang bergabung 7 hari jelang French Beckenbauer Super Cup melawan Borussia Dortmund. Yang ketiganya ini menjalani tes performa di hari Jumat kemarin 14 Agustus 2026. Oh my God. Dan mulai pekan depan ini, trio ini akan menjalani latihan penuh. Ada skuad Vincent Kompany yang mulai lengkap juga, walaupun ketiganya masih belum siap buat diturunin. Kompany juga masih harus memantau beberapa orang ya, kondisi dari Saibari, Musiala, Davis, Card, and Narbi yang lagi dipantau sebelum menghadapi Leipzig di akhir pekan ini. Nanti Bayern ini akan mengawali pemusim dengan kemenangan Bayern juga udah mengawali ya Pak pramusim ini dengan kemenangan 2-1 atas Wehen Wiesbaden, dan mereka kemudian juga berhasil meraih Rotage Agent dengan skor 15-0. Buat kamu yang belum tahu juga, Bayern ini bakal tur ke Jeju di Korea Selatan untuk menghadapi Jeju SK dan Aston Villa ya. Dan pastinya nih bakal seru banget. Tapi udah sih, udah pergi turnya, dan mereka juga berhasil meraih hasil yang positif juga selama tur ke Hong Kong. Oh my God, seru banget. Ini kayak bakal seru ya teman Pro 2, karena ada Harry Kane, Michael Olise dan Upamecano. Buat kamu yang belum tahu, mereka ini adalah, menurut aku sih, orang-orang yang sangat-sangat ngeri banget. Upamecano gimana jadi back selama di Perancis, menurut aku sih kamu kuat banget. Terus juga ada si Kane yang jadi apa ya, jadi pembuat gol terbanyak juga, dan Michael Olise asis terbanyak. Gokil, asis terbanyak loh. Kalau gak disamain sama Messi, dia asis terbanyak. Tuh gokil banget sih. Itu dia informasinya teman-teman. Masih ada informasi olahraga sampai jam 2.

kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Raffles Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata soccer.

Masih di zona olahraga dan seputar olahraga bola lagi. Kalau tadi ada Harry Kane, Michael Olise dan juga Upamecano. Kali ini ada back sayap timnas yang gokil banget dan face card banget ya. Kayak ini banyak juga yang suka nih teman Pro 2 selain Jude Bellingham. Dan ternyata ini Inter Milan udah resmi mendatangkan back sayap timnas Inggris yaitu Jude Bellingham dari Tottenham Hotspur. Oh my god, padahal aku juga dengar-dengar Tom Holland suka Tottenham. Aduh, harus dicuri sama Inter Milan. Dan pemain yang baru banget berusia 26 tahun ini dikontrak selama 5 tahun sampai nanti di 30 Juni 2031. Inter Milan ini merekrut Spain ya secara permanen dari Tottenham dan media Inggris juga melaporkan kalau transfer ini bernilai sekitar 30 juta pound sterling. Gokil banget, kayak 26 tahun udah 30 juta pound sterling. Kalau dirupiahin itu sekitar 40,59 miliar ya. Angkanya sih menakjubkan banget. Dan Jude Bellingham ini mengungkapkan kebahagiaannya karena udah resmi bergabung sama Inter Milan. Dan kalau misalnya kamu lihat juga performanya di di World Cup tuh keren banget. Cara curi bolanya, cara dia menghindari kartu-kartu tuh gokil banget. Aku sih kayak aku enggak punya kalimat yang pas untuk menjelaskan si Jude Bellingham ini. Dan dia juga menyebut kepindahan ini juga jadi salah satu kehormatan dalam karirnya, apalagi di dunia sepak bola ya. Ini kalau misalnya kamu juga udah lihat di Instagram pribadinya, si Bellingham juga menyampaikan bangga banget bisa jadi bagian dari salah satu klub ikonik dunia ini. Ada yang suka sama Inter Milan? Coba dong absen dulu siapa yang suka sama Inter Milan. Kedatangan personil baru rupanya nih Inter Milan. Ada Jude Bellingham. Oh my god. Dan dia juga ngaku gak sabar banget buat bertemu dengan para fans Inter Milan. Sekaligus dia juga menantikan atmosfer Stadion San Siro dan perjalanan barunya bersama klub barunya itu. Bellingham ini meninggalkan Tottenham setelah 4 tahun untuk memperkuat klub asal London Utara ini dan mencatatkan 85 penampilan yang turut membantu Tottenham menjuarai Liga Europa. Wow. Sebelumnya ini juga jadi pilihan reguler di Tottenham ya. Bellingham ini sempat menjalani masa peminjaman dan pernah memperkuat Rennes, Leeds United dan juga Genoa. Kita tunggu aja teman Pro 2 gimana bakal bermain di Inter Milan. Dan ternyata Bellingham juga menjadi bagian dari skuad Inggris di Piala Dunia 2026 yang pastinya kalau kamu nonton keren banget, yang dia di dalam 8 pertandingan termasuk waktu Inggris meraih kemenangan di posisi perebutan juara ketiga, dia juga keren banget. Dan di Inter Milan, Bellingham ini bakal kembali bertemu sama rekannya. Dia bakal bermain sama back Inggris yaitu John Stones. Oh my god, ada Stones juga. Ganteng loh Stones ini teman Pro 2, yang bergabung dengan Inter setelah meninggalkan Manchester City. Stones ini lebih dulu menandatangani kontrak ya selama 2 tahun bersama klub Serie A ini dan akhirnya bertemu sama Jude Bellingham. Oh my god, senang sekali bertemu sama kawan. Itu dia informasinya teman Pro 2. Kita doain aja yang terbaik buat Jude Bellingham. Abis ini bakal ada entertainment today sama aku dan juga rekanku nanti.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Selamat hari Minggu.
4: Happy Sunday.
3: Untuk
4: happy.
3: Happy Bu. Bohong banget deh.
4: Atau happy-nya dibuat-buat gitu loh.
3: Oh iya, buat Bu, dibuat-buat. Soalnya besok juga orang masih libur.
4: Iya, betul. Libur
3: senang
4: panjang
3: banget.
4: Ya. Iya. 3 hari panjang enggak sih?
3: Panjang banget.
4: Okay,
3: hari
4: lumayan.
3: Panjang. Tapi harus tetap ini enggak sih kalau besok ada yang tetap harus upacara?
4: Iya, betul. Kayaknya beberapa dari kamu harus ada yang upacara termasuk kita.
3: Aku kan kerja besok.
4: Oh iya, betul banget.
3: Aku gak bisa untuk berupacara.
4: Oke, kamu berdiri di studio aja.
3: Iya, aku akan kedinginan di sini dan kamu akan kepanasan di sana.
4: Ah tidak, no. Ya. Akhirnya ada Dipa di sini ya, nemenin Anda dulu.
3: Oke. Okay.
4: Sejam aja.
3: Oke.
4: Okay. Satu jam saja.
3: Nemenin aku yang nemenin kamu gak sih bahasanya? Yaudah, kan abis di kamu.
4: Sama-sama deh.
3: Ya udah, bakal ada informasi entertainment buat kamu. Satu jam betul aja.
4: Nanti, satu jam aja.
3: Nanti kita ngomongin
4: ya?
3: Apa ya?
4: Iya, ngomong entertainment pokoknya ada gitu. Pokoknya ada.
3: Adalah pokoknya nanti. Iya. Kalau mau tahu adalah nanti.
4: Adalah pokoknya.

0: sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Blackwalk Land. Yay!
1: Teman terbaik kamu.

0: Wow, yang mana yang lebih indah menurut kamu?
1: Menurutku kamu yang indah.
0: Oh. Ini Cie Ila Widi. Kamu lagi kesambet apa sih?
1: Indah Dewi Pertiwi.
0: Tiba-tiba banget langsung bunyi Indah Dewi Pertiwi. Takut banget.
1: Aduh, kenapa sih entertainment ini sangat bergejolak gitu loh.
0: Kayak sekarang tuh benar-benar banyak banget film-film bagus yang keluar.
1: Setuju, setuju. Kemarin ada Spider-Man.
0: Spider-Man. Kamu udah bikin trennya belum?
1: Belum sih.
0: Yang kamu harus bikin yang I Don't Love You.
1: Enggak mau. Karena gue nunggu bertahun-tahun buat MJ bilang itu.
0: It's okay. MJ no, hanya I'm melupakan okay. sedikit.
1: Iya sih. Cuman real life kan mereka nikah ya. Gak apa-apa banget MJ.
0: In real life mereka menikah. Katanya tapi masih belum diakuin. Kenapa sih kamu semalu itu sih sama Zendaya, Tom? Jujur deh.
1: Kita tahu sih kalian tuh private banget. Cuman ini gak usah di private-privatein deh.
0: Iya, nanti kalau ada orang yang tiba-tiba ngelamar gimana?
1: Bingung loh.
0: Bingung. Tapi kalau ngomongin tentang sapi Darman kemarin, sekarang juga ada lagi yang baru.
1: Ya apa tuh? Sapi apa?
0: Bukan sapi. Sekarang ini kebetulan ikan.
1: Ikan, oke.
0: Enggak. Ini Frozen 3.
1: Oh, Frozen Food. Frozen Food.
0: Benar. Ini adalah mungkin banyak yang nunggu. Tapi aku sejak Frozen 2 aku kayak bertanya-tanya gimana lagi mau ada Frozen 3-nya. Karena kemarin udah dapat satu-satu kerajaan.
1: Iya, apa nanti lagi bertempur gitu? Atau gimana? Anna Elsa. Emang enggak apa-apa saudaraan cewek-cewek tuh sering gelut gitu loh. It's okay.
0: Kok tiba-tiba lo tahu sih cewek-cewek suka gelut? Gue jadi agak-agak sedikit bertanya-tanya kenapa lo yang tahu nih. Tapi ini bakal enggak hanya Frozen 3, ternyata ada Incredibles 3 juga.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ih, kayak banyak banget ya Disney kayaknya banyak duit ya.
1: Disney lo banyak duit bagi kayak gitu indeks ekonomi.
0: Indeks ekonomi, rupiah lagi lemah bagi kita.
1: Boleh.
0: Dan ini banyak banget. Lo mau gak nonton di 2029?
1: Waduh,
0: agak lama.
1: Semoga gue panjang umur dulu sih kak.
0: Iya. Lagi karena ini masih banyak banget film-film yang mau dikeluarin sama Disney dan juga Pixar. Yang ada ya mungkin ini kayaknya kesukaan orang-orang gak sih?
1: Betul.
0: Ada Frozen 3, Coco 2.
1: Aduh,
0: lo udah nonton Coco 2?
1: Gue gak mau nonton Coco deh.
0: Kenapa?
1: Sedih.
0: Remember.
1: Iya, yang pertama aja udah sedih banget gitu kan.
0: Ih, lo udah nonton?
1: Udah.
0: Ih, gue belum.
1: Astaga.
0: Gue yang tak mau sedih karena dia kan tentang
1: sumpah
0: keluarga gak sih?
1: Sumpah itu sedih banget.
0: Tapi ngegantung gak akhirannya?
1: Akhirnya sih gak ngegantung ya. Cuman gak tahu aja si Coco 2 ini bakal kayak gimana ya.
0: Itu dia.
1: Cuman yang pertama tuh sedih banget. Iya gak teman pro 2?
0: Iya, aduh, gue gak mau nonton. Gue masih menyiapkan itu. Tapi kalau Incredibles 3 ini yang Minions bukan sih?
1: Iya betul.
0: Nah, yang ini udah
1: kita tunggu
0: nonton
1: tuh.
0: 1-2.
1: Kita tunggu ya, teman bro 2. Pokoknya kita banyak film-film kartun ini ya. Kartun ya namanya.
0: Iya, kartun.
1: Iya,
0: animasi.
1: Oke.
0: Ini yang banyak banget. Kalau misalnya Incredibles 3 ternyata bakal tayang di Juni 2028, masih lama banget sih.
1: Semoga panjang umur juga ya, teman bro 2.
0: masih lama. Kalau Coco 2 buat kamu yang mau sedih-sedih masih lama juga. Nanti di November 2029. Waduh. Lebih lama lagi.
1: Ada yang dekat-dekat gitu?
0: Kebetulan ini aku juga
1: enggak ada ya.
0: 2029 aja teman pro 2. Oh, kalau aku enggak tahu nih, kamu tahu enggak Zootopia?
1: Zootopia tahu. Tapi, yang itu yang isinya binatang-binatang bisa ngomong.
0: Iya, benar. Itu juga Frozen 3 ini masih nanti juga nih 2027.
1: Ya udah deh, bisa enggak kalian tuh syutingnya sehari gitu selesai ngeditnya gitu.
0: Ini masalahnya ini masih dibikin dulu, digambar dulu animasinya, jadi enggak bisa. Nah, kalau Lilo and Stitch kamu udah nonton yang pertama?
1: Belum.
0: Aku juga belum.
1: Ya udah nanti.
0: Tapi
1: deh,
0: dia udah ada yang mau kedua, tapi masih 2028.
1: Ya udah deh, nonton yang pertama aja dulu, cicil 1 menit 1 menit per hari ya.
0: Ya udah deh, kita cicil dulu ya.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Kayaknya in this economy banyak banget konser-konser.
1: Betul.
0: Nih.
1: Ada Westlife, ada BTS, ada Maroon 5,
0: ada Tulus.
1: Ada Tulus.
0: Ada Perunggu. Ada siapa lagi kemarin?
1: Bisa jadi satu aja gak kalian?
0: Mahal kan, gak mampu.
1: Iya, betul banget. Lagi Maroon 5 kemarin tiketnya waduh di Jakarta.
0: Ya, kirain di Lombok.
1: Gak mungkin di Lombok, kalau di Lombok penuh nih ya. Lebih gue udah macet kak, mau di mana?
0: Jakarta juga lebih macet.
1: Iya lagi.
0: Di sirkuit aja. Cukup
1: boleh
0: kan?
1: Sih, cukup. Cuman kayak macet gak sih Lombok Tengah juga nanti?
0: Gak apa-apa, it's okay.
1: Oh it's okay,
0: it's okay.
1: Okay lah, okay,
0: kita harus
1: okay.
0: Menjadikan Lombok itu rame.
1: Iya, setuju. Nanti mereka parkirnya dari Mataram kayaknya.
0: Dari Mataram
1: gak kedapetan parkir.
0: Aduh, susah. Tapi kali ini buat yang kayak suka sama K-popers sih. Ini para K-popers yang wow.
1: Arirang nih.
0: Iya, Arirang. Aku jujur
1: ada
0: masih
1: world tour mereka nih, teman bro dua.
0: World tour.
1: Betul.
0: Kamu dua, siapa biasnya?
1: Aku biasnya diri sendiri, Kak.
0: NPD banget sumpah.
1: Makasih.
0: NPD banget. Dan ini aduh capek banget.
1: Tapi ya BTS nih enggak capek-capek ke Indo ya. Kayaknya mereka nyari nasi goreng kita deh.
0: Sate.
1: Oh, sate. Iya.
0: Sate.
1: Gue sih kemarin nanya BTS-nya katanya dia suka ini. Dadar gulung.
0: Dia lebih suka butter talk sini daripada di Korea loh. Ini fun fact aja. Iya, butter talk di sini katanya lebih enak.
1: Curiga deh, Indonesia ini miniatur dunia sebenarnya.
0: Emang
1: ya.
0: Semuanya ada di sini.
1: Semuanya ada di sini.
0: Mau dijual.
1: Semuanya.
0: Ada di sini.
1: Nah, itu dia.
0: Jadi buat kamu yang mau juga ke sana, ke Jakarta sih tapi ya, ini bakal jadi tuan rumah buat BTS mempromosikan ini ya, album Arirang. Di tanggal banyak banget tanggalnya.
1: Makanya kan 26, shock. 27, 29 kata gue lo banyak-banyakin makan kencur BTS.
0: Iya.
1: Ini nyanyi mulu lo 3 hari.
0: Gak
1: ya.
0: Tapi kan ramean dia nyanyi.
1: Oh iya sih ramean ya, bagi suara ya.
0: Bagi suara.
1: Ini bingung Arirang ini artinya apa gitu. Orang Ari enggak kalau gitu.
0: Ari?
1: Ari-arinya Ariana Grande.
0: Bisa masuk.
1: Tapi Jakarta ini emang masuk ke 8 kota di kawasan Asia Pasifik yang menjadi bagian dari tour ini, teman bro 2. Dari Bangkok, Kuala Lumpur, Singapura, Sydney, Manila, pokoknya dia keliling nih si BTS nih ya. Kata gue lo gak masuk angin di udara terus ya.
0: Hey, mereka tuh sudah lagi ada di atas-atasnya.
1: Betul.
0: Bahkan ya bukan hanya di Indonesia doang, tapi dia juga mencakup 88 pertunjukan di 34 wilayah dan 23 pasar. Pasar Kebun Raya dong please
1: banget.
0: Udah follow.
1: Please banget udah follow
0: udah
1: ya
0: follow.
1: BTS. Kalau enggak gue block lo BTS.
0: Hey, jangan dong, kok bisa ada lo yang mau block.

0: Tuh.
1: Setuju banget.
0: Please lah. Dan kamu juga kalau misalnya mau nonton BTS juga gak usah terlalu heboh. Kadang ada yang heboh gak sih?
1: Iya, ada yang sampai bajunya mengganggu. Ngelebihin BTS malah. Iya kan?
0: Sering
1: iya
0: banget.
1: Kan sering banget. Kayak orang-orang nonton konser tuh apa gak kalian kepanasan gitu kan?
0: Iya benar-benar ya kan? Setuju banget. Kok kalian lebih heboh daripada si
1: makanya
0: Jungkooknya? Yaudah kalau kayak gitu gue cari dulu lagunya ya.
1: Ya udah mana? BTS Arirang. Oh bukan Azizam itu ya?
0: Beda.
1: Maaf
0: bukan
1: ya kak, bukan
0: itu.
1: Penyanyinya.
0: Kayaknya yang
1: Swim.
0: Oh, swim,
1: swim, body to body,
0: oke, okay, swim,
1: bebas deh.
0: BTS.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Kamu tau gak, ini informasi terakhir deh di infotainment, entertainment. Kamu udah lihat perubahan dari Instagram belum?
1: Belum. Gimana perubahannya? Dia berubah karena apa?
0: Nggak tahu sih tulisannya.
1: Belum, nggak perhatiin lagi.
0: Iya.
1: Kayak ya udah pakai IG, pakai aja gitu.
0: Oh, kamu nggak pernah perhatiin?
1: Nggak, aku nggak perhatian sama Instagram.
0: Oh my god, kamu harus perhatiin. Tapi di sini nggak ada, nggak tahu apakah di sini ada. Soalnya dia tuh berubah gitu, tulisannya berubah Instagram di atas yang biasanya. Masa? Iya, jujur.
1: Coba gue buka dulu ya.
0: Masa lo belum lihat sih?
1: Nggak perhatiin, sumpah. Apa gue belum update ya?
0: Kalau gue untuk gue udah. Tuh lo lihat tuh.
1: Kayak
0: tuh.
1: Gimana sih? Nih tulisannya. Ih, belum gue update.
0: Iya, lo lihat gak sih berubah tulisannya?
1: Iya, iya lagi.
0: Iya,
1: kayak sejak rumus matematika gitu.
0: Integral.
1: Integral 1, integral 3.
0: Nah, itu lo belum.
1: Gue enggak ada tuh.
0: Tuh lo kan masih tulisan lama, itu lo belum update.
1: Iya, makanya kan udah gue bilang.
0: Lo yang belum update. Maaf, tapi ya,
1: full
0: juga,
1: storage.
0: Full storage, aduh, problemnya para Gen Z. Tapi gue gak tahu apa bedanya.
1: Gak tahu ya.
0: Beda dari cuma tulisannya doang kayaknya yang berubah.
1: Iya, kayaknya ini bosnya Instagram bilang, ubah dong sesuatu fontnya doang.
0: Ya, maksud gue.
1: Update lagi, lo kira gak gede ukuran Instagram?
0: Benar.
1: Kata gue.
0: Dan gue kayak kurang suka ada sekarang ada Instagram pengguna user premium.
1: Itu sih juga.
0: Gue kayak merasa tercurangi sekarang semuanya premium.
1: Enggak apa, kita pakai Pertalite kan.
0: Iya
1: lagi.
0: Sampai sekarang masih Pertalite sih.
1: Walaupun antriannya kayak ya tolong dong. Tolong banget.
0: Please lah, kita tuh mau banget untuk segera enggak terlalu ngantri-ngantri banget di Pertalite.
1: Betul.
0: Tapi kenapa kita jadi ngomongin Pertalite?
1: Nah, itu dia. Enggak apa-apa, karena ini udah akhir ya, teman Pro 2. Mungkin kita butuh Pertalite. Minum.
0: Kita butuh minum.
1: Betul.
0: Tapi nanti minumnya di belakang aja ya. Betul. Karena kita suka di belakang-belakang.
1: Betul banget.
0: Yaudah kalau gitu aku pamit ya.
1: Yaudah aku juga.
0: Enggak
1: Sementara. Karena kita bakal relay ke Jakarta
0: selama 2 jam.
1: Betul. Ah, 2 jam enak.
0: Enak banget sih kata aku. Yaudah kalau kayak gitu aku pamit. Dipo juga pamit. Kamu akan mendengarkan nanti suara penyiar Pro 2 RRI Jakarta.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Ketemu lagi sama aku, the one and only Desi Aldiana di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau request lagu kesukaan kamu, caranya gampang banget. Tinggal request aja ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sekarang sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20 yang udah keliling-keliling ya dari kemarin. Siapa lagi kalau bukan Farel Hilal dengan lagunya Keliling di Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Bye bye. Yep, kalau gitu langsung aja, setelah tadi aku ngasih tahu ada satu lagu yang harus keluar dari chart minggu ini, kita sekarang akan memulai perjalanan dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry di minggu ini, dan ini datang dari penyanyi yang dulu waktu masih kecil terkenal banget dengan lagunya Malu Sama Kucing Meong Meong Meong. Aku lupa judulnya apa, pokoknya liriknya gitu deh. Kita dengerin, ini dia Romaria dengan 24/7. Enggak gitu bacanya, enggak gitu. 24/7 ya, enggak usah sok bule ya. Kita dengerin Romaria di posisi 20.
1: Number 20.

0: itu dia Sumpah Mati dari Selina Grace dan juga Andi Rianto, teman Pro 2, yang kemarin lagu ini sebenarnya dirilis dari bulan Mei. Jadi dari 25 Mei 2026 dan lagu ini memang jadi lagu perdananya Selina setelah keluar dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2026. Tapi emang oke banget sih lagunya ya. Tapi yang gak kalah okenya lagi adalah satu lagu berikut ini yang juga lagi viral banget ya. Udah jutaan yang dengerin dan pakai soundnya di social media. Di posisi 18 kita dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 18.

0: dan lagu ini sebenarnya adalah track 4 di album studionya Nuka yang judulnya adalah Eunoia. Bacanya gimana? Ya gitu deh pokoknya, Eunoia, Eunoia, Eunoia, ya gitu. Rilisnya sebenarnya udah dari tahun lalu, 26 November 2025. Tapi untuk lagu yang jalan keluar ini emang baru-baru ini ya rilisnya ya. Viralnya sih lebih tepatnya ya. Tapi ya udah kita tinggalkan dulu Nuka dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: Di posisi 15, udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20, ada Change dengan LDR, teman Pro 2. Ini gak beranjak kemana-mana juga, masih sama seperti minggu lalu ya. Jadi masih LDR-an terus nih kayaknya. Belum bisa dari jarak deket ya. Kalau masih terhalang oleh jarak ya udah, masih harus sama-sama saling percaya gitu. Tapi kalau aku percaya banget penyanyi yang satu ini kayaknya benar-benar bisa eksis lama di industri musik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Naikila di posisi 14 dengan My Mind Gue.
1: Number 14.

0: kolaborasi yang unik banget ya. Karena emang di sini ternyata Ari Lesmana gak cuma jadi pengisi vokalnya aja, tapi Ari juga terlibat untuk memproduseri sekaligus jadi penulis lirik di lagu ini. Jadi kolaborasinya lumayan full gitu ya. Utuh kalau kamu dengerin lagunya, pas banget sih, emang cucok gitu. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah satu band berikut ini yang juga lagunya selalu jadi hit setiap rilis, apalagi kalau bukan Juicy Lucy, dengan Gurun Hujan di posisi 12.
1: Number 12.

0: posisi 11 itu dia Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Sayang banget harus turun dari posisi 9 minggu lalu. Tapi gak apa-apa ya, udah 13 minggu bertahan di chart. Kita lihat aja progresnya minggu depan. Kalau lagu yang berikut ini progresnya masih stabil, sama-sama di posisi 10, masih sama seperti minggu lalu maksudnya. Kita dengerin, ini dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: waktu kita blur di posisi 9. Kalau anak sekarang emang foto yang udah clear, yang udah HD malah dibikin blur. Kalau orang zaman dulu ya, termasuk mungkin orang tua kamu, ya kan, kakak-kakak kamu, tante om kamu, dulu tuh kalau fotonya blur gak bakal dipakai fotonya, apalagi diposting ya. Kalau sekarang foto udah HD, udah clear, udah jelas, malah dibikin blur. Makanya mungkin akhirnya Sal Priadi bikin lagu Foto Kita Blur kali ya. Gak sih ini ngarang. Tapi ya udahlah, kita tinggalin Sal Priadi dan sekarang beralih ke Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi di posisi 8.
1: Number 8.

0: posisi 7 Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Sayangnya ini lagunya bukan di posisi 2 tapi di posisi 7 ya teman Pro 2. Jadi mungkin liriknya kita ganti kali ya, Terbelah Jadi 7. Harusnya minggu depan ada di posisi 2 sih, makanya request yang banyak ya teman Pro 2. Kita lanjut sekarang ke posisi 6, turun dari posisi 3 minggu lalu. Ini dia Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 6.

0: kita saling memaafkan yang udah 9 minggu bertahan di chartnya top 20. Apakah minggu depan masih bisa saling memaafkan? Kita lihat aja nanti progresnya, oke? Kita ke posisi 4 sekarang, spesial buat kamu yang lagi ngerasa susah banget ngeliat bacaan di depan atau ngeliat pemandangan di depan karena ternyata kamu rabun jauh. Cocok nih sama Bernadia. Kita dengerin di posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: hijau. Personally aku lebih suka teh yang bukan hijau, teh yang melati gitu. Tapi teh hijau juga gak apa-apa sih, apalagi kalau yang nyanyi Tulus ya, beda konteks. Tapi kalau ngomongin soal teh, paling enak tuh minum es teh ya, sambil makan makanan Padang. Waduh, kok ngomongin makanan Padang tiba-tiba? Soalnya kita mau dengerin lagu yang judulnya Sederhana dari Sheila on 7 di posisi 2.
1: Number 2.

0: 2. Pasti kamu penasaran kan siapa kira-kira lagu yang ada di posisi juara minggu ini? Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Romaria 24/7. Posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Posisi 18 Astaga Bercanda dari Akbar Calai dan juga Mingse. Nuka di posisi 17 Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Change dengan lagunya LDR. Posisi 14 My Mind Gue dari Naikila. Posisi 13 Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika. Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Posisi 11 minggu ini Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Dan di posisi 9 Sal Priadi Foto Kita Blur. Posisi 8 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7 Gloria Jessica Adego Vinda Terbelah Jadi 2. Di posisi 6 ada Raim Laude dengan lagunya Ikro. Posisi 5 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas. Bernadia di posisi 4 dengan lagunya Rabun Jauh. Posisi 3 Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 2 minggu ini ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana Teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week. Ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: jam aku nemenin kamu. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support Emotion, Sheila on 7, Tulus Company, Junior Record, Pamungkas, Raim Laode, My Music, Sunnyder, Orang Pertunjukan, Emotion, Wisnu Santika, Antinormal, Change, Hits Record, Pelangi, dan juga Wahana. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya. Caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kalau gitu deh, si Aldiana pamit. Terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga untuk M di Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita hari ini Oza. Dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Selamat sore teman Pro 2 bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, legenda dangdut Indonesia Roma Irama akhirnya kembali tampil di Malaysia setelah sekitar 20 tahun absen. Bersama Soneta, Roma tampil di Festival Latihan Pesta Pora Malaysia di Stadion Hoki Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur dan sukses mengajak generasi muda Malaysia serta warga Indonesia ikut bergoyang lewat lagu seperti Euphoria, Judi, Keramat, dan Kata Pujangga.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, kabar yang ditunggu penggemar Pixar, Disney akhirnya membagikan tampilan perdana Miguel yang kini sudah beranjak remaja bersama anjingnya. Untuk film Coco 2, sequel ini dijadwalkan tayang di bioskop pada November 2029 dan kembali disutradarai Lee Ukraine bersama Adrian Molina.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, buat warga Jakarta yang beraktivitas besok, Dishub DKI Jakarta bakal menerapkan rekayasa lalu lintas secara situasional pada 17 Agustus untuk mendukung rangkaian perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pengaturan dilakukan mulai dari kirab bendera pusaka, upacara detik-detik proklamasi, upacara penurunan bendera, pesta rakyat hingga malam perayaan dan karnaval kendaraan hias. Sekitar 500 petugas Dishub akan diterjunkan dengan sejumlah ruas seperti Jalan Merdeka Barat, Medan Merdeka Utara, Veteran, dan Majapahit terdampak pengaturan. Jadi buat kamu yang mau berpergian di sekitar kawasan Jakarta Pusat, sebaiknya cek rute alternatif dan antisipasi waktu perjalanan.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.
1: Info Pro 2.

0: FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman berdua, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini, barengan sama gue Alanda Krisandaru pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman berdua, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman berdua. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman berdua. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman berdua. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman berdua di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20. Swim.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers, kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 18. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini, teman Pro2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini, teman Pro2, di minggu ke-6 ya, This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: peringkat 15.92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: peringkat ke-13 yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: target ke-11 minggu ini teman berdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20 from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini teman berdua menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, teman berdua masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di Indonesia Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman berdua. Kita akan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

Di peringkat kelima atau nomor 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. 4.

0: di peringkat ketiga our top 3 this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, atau runner-up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

Sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 National minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might.

0: Well, well, well, congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Indonesia Top 20 minggu ini, teman Produa. Dan semoga bertahan terus ya, gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Produa? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Produa. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Produa. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Produa RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Produa RRI Mataram, Instagram @ProduaFMMataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
2: Produa FM Mataram,
3: teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum. Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Ma. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Ma, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Ma. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah.

Tuas adalah seni sastra yang sangat menonjol di tengah kehidupan orang Sumbawa. Bagi Tausamawa atau suku Sumbawa, lawas bukanlah sekedar seni sastra, juga sebagai bentuk media hiburan yang dapat dipertunjukkan atau dipertontonkan. Lawas diwariskan dan diturunkan dalam bentuk lisan oleh leluhur orang Sumbawa yang juga menjadi sumber dari segala sumber seni. Ia bisa dilantunkan ke dalam berbagai bentuk seni, misalnya seni balawas, rabalas lawas, malangko, dan lainnya. Bahkan, dalam bertutur atau bercerita pun biasa disampaikan dalam bentuk lawas. Dalam Kamus Bahasa Sumbawa Indonesia, dikatakan bahwa lawas adalah sejenis puisi atau pantun khas Sumbawa, sehingga juga disebut sebagai bahasa puitik Tausamawa atau orang Sumbawa. Lawas terdiri atas 3 baris dalam 1 bait, atau ada pula yang terdiri dari 4 atau 6 baris. Bedanya dengan puisi atau pantun Melayu terletak pada suku kata di dalam setiap barisnya. Kalau pantun 7 suku kata, maka lawas terdiri dari 8 suku kata dalam setiap barisnya. Lawas ini biasa dilisankan atau dilantunkan pada upacara-upacara tertentu, misalnya pada upacara nyorong yang merupakan bagian dari prosesi pernikahan adat Sumbawa. Itulah mengapa seni bertutur ini masih bertahan dan lestari di tengah gempuran berbagai budaya dari luar.

0: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
1: Gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
2: Iya, Sintan. Intan,
1: sini, kau dulu, duduk.
3: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
2: Gak usah, gabung-gabung sama kita di
1: gitu
2: sini.
1: Gitu loh, Intan, sani kita duduk.
3: Yaudah lah.
2: Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
2: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
1: 3 tahun kan ya?
3: Mulut orang inilah, sakit kali hatiku dibuatnya.
4: Ya namanya belum rezeki, kelihatannya lah sama Tuhan.
5: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya Senja Tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti.
1: Perdua 104,2 FM.

Oke teman Pro 2, dan kita udah di pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Saatnya masuk ke segmen Senjata Fakur. Dari jam 6 sampai jam 7 malam bakal ada single-single religi yang menemani kamu. Dan barengan sama Dipa di sini di Pro 2 FM Mataram. Selain dari Gigi, kita moving on ke Cakrakan, Yovie Nuno, dan Layla Ayu.

terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2 masih di Senjata Fakur, dan tentunya masih ada single-single religi yang bakal nemenin kamu. Gimana teman Pro 2? Udah hari Minggu nih, hari Senin besok gak seserem itu ya. Hari Senin besok kamu bisa istirahat karena 17 Agustus itu tanggal merah, hari libur nasional. Tapi kayaknya ada beberapa instansi yang mengharuskan untuk datang upacara gitu ya. Apalagi besok tuh bakal ada acara di kantor gubernuran teman Pro 2, ada free buat UMKM. Teman Pro 2 bisa nyicip-nyicip ya di sana UMKM NTB, dan juga bisa nyaksikan live upacara dari Istana Negara. Pokoknya seru banget ya teman Pro 2. Dan kayaknya di momen 17 Agustusan ini ngajarin kita juga buat saling tolong-menolong gitu ya, dan bahu-membahu dari bangsa kita sendiri, karena kan makna dari kemerdekaan itu sendiri diraih dengan kebersamaan ya. Jadi semoga makna itu masih ada dalam diri kita teman Pro 2. Dan tentunya buat kamu yang merayakan dengan cara kamu sendiri, merdeka versi kamu ya, itu juga valid asalkan tuh dalam hal yang positif. So teman Pro 2, kamu udah siapin apa aja nih buat kemerdekaan? Tapi menurut Dipa pribadi, merdeka itu adalah merdeka ketika kita berani menyuarakan pendapat, terus kita berani memilih apa yang kita percaya asalkan itu positif ya teman Pro 2, dan tetap berada dalam kaidahnya gitu. And I know in this situation tuh banyak hal-hal yang kayak di luar ekspektasi kamu gitu mungkin ya, sepanjang 8 bulan ini gitu. Tapi masih ada 4 bulan lagi sisa 2026 ini, mungkin bisa menata ulang hidup kamu. So it's never too late teman Pro 2.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.

pertama kali di pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

Oke, okay, teman pro 2, karena kita 7 menit lagi menuju pukul 7 malam. Thank you banget buat kamu yang sudah join barengan sama Dipa di sini di Senjata Fakur. Dan teman pro 2, jangan lupa untuk menunaikan ibadah sholat maghrib kamu ya. Dan setelah ini bakal ada Yaning yang bakal nemenin kamu dari jam 7 sampai jam 12 malam. So thank you so much for stay tune. Happy Sunday dan happy weekend teman pro 2. Dan jangan lupa selalu jadikan generasi muda sebagai headline.

Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.

0: Terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya untuk dibacakan Info Pro 2 bersama ya dengan Anastasia, dan inilah info selengkapnya. Berita pertama, Palang Merah Indonesia atau PMI Provinsi Nusa Tenggara Barat mengerahkan sebanyak 300 paket bantuan untuk mendukung penanganan masyarakat terdampak gempa di sejumlah wilayah Flores merespon gempa 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur atau NTT. Tak hanya bantuan logistik, PMI NTB juga mengirimkan sejumlah personel relawan yang dikoordinir langsung oleh Ketua Bidang Penanggulangan Bencana atau PB PMI NTB lalu mudahan. Untuk hari ini, sesuai instruksi Ketua Umum PMI Yusuf Kala, maka fokus yang dilakukan yakni mobilisasi relawan untuk melakukan asesmen dan membantu proses evakuasi pertolongan pertama bagi warga terdampak yang terluka, termasuk juga segera mendirikan tenda-tenda darurat agar masyarakat dapat segera mengungsi, ujar PLT Ketua PMI NTB NS lalu Dodi Setiawan. Dan Dodi mengatakan bahwa merujuk hasil asesmen awal, kebutuhan mendesak masyarakat terdampak gempa NTT meliputi tenda, terpal, air bersih, makanan siap saji, obat-obatan, alat berat, dan genset. Kita lanjut ke berita kedua. Polda NTB menggelar patroli Rinjani Presisi pada Sabtu malam 15 Agustus 2026. Apel persiapan dipimpin Karo Ops Polda NTB Kombes Pol Erwin Rahmat SIK MH pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah di lapangan hitam Polda NTB, dan patroli Rinjani Presisi akan menyasar sejumlah titik yang masuk kategori rawan gangguan Kamtibmas, dan fokus pengamanan mencakup kejahatan 3C, tawuran, balap liar, bentrokan antar desa, kecelakaan lalu lintas, hingga kemacetan. Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Muhammad Khalid SIKMM mengatakan patroli Rinjani Presisi menjadi langkah preventif untuk menjaga situasi tetap aman, terutama pada malam akhir pekan saat aktivitas masyarakat meningkat. Well, teman Pro 2, sekian untuk Info Pro 2. Kita bakal lanjut untuk mengikuti acara selanjutnya, yaitu ada Pro Indie langsung dari Pro 2 Jakarta. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu. Kita Indonesia sesungguhnya. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Nomor 2, kalau emang seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah,

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa, tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten,

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besokin viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita nggak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens, dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren ya tuh. Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Selamat malam teman Produa. Kamu masih dengerin 104,2 FM Produa RRI Mataram, teman terbaik kamu. Oh my god. Ini udah 2 hari ini gak siaran nih teman Produa. And I've miss you so much ya teman Produa. Kayak udah sebulanan gak siaran. Untung aja masih inget jalan ke studio. Dan ini di malam hari ini teman Produa, setelah sekian purnama tidak menemani kamu jaga malam dan curhat-curhatan, finally today is the day ya. Waktunya ini menemani kamu dengan cerita-cerita terbaru kamu yang setelah aku menghilang 2 hari, kamu udah ada cerita apa lagi teman Produa? Jadi untuk kamu yang mau curhat-curhat, boleh banget kamu kirim curhatan kamu ya melalui WhatsApp di 0819020570, lewat Instagram di @produafmataram, atau melalui aplikasi RRI Digital. And yep, teman Produa, Yaning akan menemani kamu untuk bercurhat ria sampai pukul 11 malam ya. Jadi memang waktunya 2 jam ya, tapi kita nggak tahu sepanjang apa ketikan curhatan dari teman Produa lainnya. Jadi segera kirim curhatan kamu dari sekarang ya, sebelum kamu disalib, sebelum kamu kehabisan slot untuk bercerita. Oke, okay? Nah sambil nungguin, aku bakalan puterin dulu beberapa single yang lewat ini ya teman Produa. Di sini ada single dari Nick Jonas, ada juga single dari Fabio Asher, dan juga tentunya ada single dari Ziva Magnolia.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya, Pak.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

Curhatan pertama di malam hari ini adalah sesuatu yang sebenarnya bukan beban dari si pengirim cerita ya, Taman Pro 2. Tapi lebih ke, kenapa juga sih orang-orang ini pada ribut gitu kan? Soalnya, ya di sini dia tuh cerita tentang teman-temannya yang merupakan seorang fans dari grup K-pop terbesar yang ada di Korea Selatan, yaitu ada BTS dan juga EXO. Aku tahu memang selama ini EXO dan BTS tuh selalu dibanding-bandingin ya soal popularitas. Banyak bilang BTS tuh lebih terkenal daripada EXO, banyak yang gak kenal EXO, EXO udah kayak jadul bla bla bla bla bla, oh aneh gayanya gitu kan. Sedangkan EXO-L juga pastinya akan membela EXO dengan bilang, oh sorry jangan main-main ya dengan grup kami ini, mereka punya kualitas yang luar biasa. Kalau menurut aku dua-duanya sangat luar biasa dengan warna masing-masing, dengan kelebihan masing-masing. Jadi please jangan ribut-ribut lagi ya. Nah untuk si teman produser yang mengirimkan pesannya ini adalah orang yang merasa lucu aja gitu ngelihat dua sahabatnya itu saling bertengkar gara-gara grup K-pop. Karena mereka ini lagi silent treatment satu sama lain gara-gara ada celetukan yang you know lah ya, ngebandingin kayak bilang ih si ini lebih inilah daripada si itu gitu kan ya. Akhirnya salah satu pihak tersinggung dan kayak gak mau saling sapa. Sekarang teman produknya kita ini kebingungan, bagaimana aku harus mendamaikan mereka berdua? Haruskah mendatangkan EXO dan juga BTS? Aduh, kalau kata aku mah, kamu gak perlu sampai harus bawa EXO dan juga BTS ke tempat kamu, karena nanti aku juga akan datang ya, mencari para member EXO dan juga BTS itu ya. Yeah. Jadi aku rasa kamu bisa menjadi jembatan antara mereka berdua dengan bilang, guys please, ya yeah, ini gak begitu penting juga karena EXO dan juga BTS juga gak tahu kalau kalian ada gitu kan. Memang ya ketika kita lagi ngefans atau suka sama seseorang, suka sama satu grup, itu pasti kita bakalan kayak merasa kalau grup itu adalah yang terbaik. Ya semua orang berhak banget untuk merasa kayak gitu, dan itu adalah alasan kenapa kita tidak boleh menghakimi selera orang lain. Kayak udah aja gak sih, kalau menurut dia grup itu memang bagus ya udah aja gitu, karena nggak ada yang salah, nggak ada yang benar dengan selera masing-masing. Percaya nggak percaya, setuju nggak setuju, kalau aku sih setuju banget ya teman Pro 2. Maka dari itu teman Pro 2 harus banget menghargai orang lain dengan selera yang dia punya. Oke, semoga teman kamu cepat berdamai ya dengan antara ARMY dan juga EXO-L ini.

Tahukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

Tahun berdua, kalau malam hari ini aku yang curhat dikit boleh gak sih? Boleh lah ya. Aku mau cerita sedikit tentang kesibukanku di dua hari terakhir. Kenapa aku tidak bersiaran ya? Karena adik kandung aku menikah, iya kan? Nah terus yang pasti dalam acara pernikahan itu banyak banget orang yang bertanya-tanya kayak, ah dilangkahin ya sama adiknya, kakaknya kapan nyusul? Kok kakaknya belum nikah sih? Kalah sama adiknya. Pertama, aku happy banget karena adik aku nikah dan dia menikahi seseorang yang sangat baik, seseorang yang sangat mencintai dirinya ya. Dan juga walaupun usianya masih muda banget, aku ngerasa adik aku udah bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan bisa mengarungi bahtera rumah tangga sesuai dengan apa yang sudah dia rencanakan gitu. Dan aku tidak pernah merasa kalah dengan hal itu. I mean, ini bukan lomba guys, ini adalah bagaimana kita menjalani hidup kita aja. Gimana mereka atau orang-orang ya di sekitar kita mau menjalani hidupnya dengan menikah lebih dulu, atau mungkin fokus karir lebih dulu, atau mau keliling dunia dulu, just let them be gitu ya. Aku tidak merasa terganggu sama sekali sebenarnya. Hanya saja kenapa hal seperti ini tuh terus ada gitu, kayak

Untuk adik aku dan juga suaminya, day one banget menjadi suami istri kemarin, mereka langsung jalan-jalan teman Pro 2. Seru banget ya. Aku doakan semoga adik aku dan suaminya bisa selalu berbahagia dengan situasi apapun yang sedang mereka jalani dalam hidup mereka. Semua rencana mereka bisa terwujud gitu kan ya teman Pro 2, dan tentunya happily ever after ya. Tapi aku juga ingin minta doanya dari teman Pro 2, semoga aku segera menyusul juga sih. Dari kemarin aku, oh ini lagi dikit ya. Kemarin waktu lempar bunga, sebenarnya tuh daripada lempar bunga ya, lebih ke dikasih bunga ya, dikasih buket bunganya. Karena aku dan juga saudara dari pihak cowoknya itu seumuran dan kita sama-sama belum menikah gitu kan teman Pro 2. Jadinya kayak saudara-saudara kita ini ingin kita segera menyusul. Doakan kami ya teman Pro 2 agar bisa menyusul sesegera mungkin.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Enggak celaka juga, enggak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Teman-teman.

Oh, nomor berdua. Ya ampun, ternyata teman berdua banget lidahnya. Ayo nomor berdua. Wow, wow, wow. Ini aku mau lanjutin lagi percurhatan ini ya, sambil nungguin teman berdua yang mau curhat di malam hari ini, karena masih ngetik-ngetik ya. Aku lihat kayak cerita panjang bener deh kak. Aduh, jangan terlalu panjang, nanti aku bingung bacanya dan ceritainnya. Tapi gak apa-apa, take your time aja. Sambil aku nungguin kamu ngetik ya, aku ceritain curhatan aku dulu, boleh? Ini aku 2 hari gak siaran, yang curhat malah banyakan aku ya teman berdua. But it's okay lah ya. Nah jadi, karena kemarin adalah acara pernikahan adik aku ya, balik lagi ke pernikahan adik aku, tapi ini bukan soal pernikahannya, ini adalah soal keluarga aku yang datang jauh-jauh dari Surabaya ke Lombok ya tahun berdua. Aku senang banget karena bude aku, terus juga tante-tanteku dan juga pakdeku datang ke Lombok untuk sama-sama merayakan hari pernikahan dari adik aku ya. Dan tentunya aku udah lama banget gak ketemu sama mereka ya, belasan tahun banget nih tahun berdua. Itu makanya kenapa aku jadi kangen banget dan mau ngabisin waktu barengan sama mereka, walaupun singkat ya untuk aku berkumpul barengan sama keluarga aku ini, kayak cuman dapat ketemu 2 jam sejam gitu doang ya. Tapi aku ngerasain momen yang sangat berarti dengan melihat mereka sekarang ini. Aku tuh jadi keinget masa-masa waktu aku masih kecil, kalau aku pulang ke Jawa mereka tuh benar-benar ngusahain untuk, yuk Yaning kita jalan-jalan, kamu mau jajan apa, tante beliin, bude beliin. Terus sekarang mereka udah semakin usia, kayak mereka lihat mereka, aduh naik turun tangga udah susah nih, kita pergi aja, jangan yang terlalu banyak naik tangganya ya. Itu gak, aku jadi agak sedih kayak, ya ampun dulu aku yang digandeng-gandeng karena aku masih kecil gitu ya, belajar jalan dan dijagain kemana-mana. Sekarang gantian aku yang ngejagain mereka supaya naik turun tangga dengan aman. Terus habis itu juga kemarin kebetulan, pagi ini teman pro 2, bukan kemarin, pagi ini keluarga aku udah balik lagi ke Surabaya. Jadi kebetulan karena tante aku ya ulang tahun, yang terkecil kedua dari saudara papa aku tuh ulang tahun, jadi kita ngerayain di pagi banget ya, kata aku di jam 6 pagi dikasihin surprise sambil sarapan di hotel gitu. Nah terus ngelihat angka yang tertera di situ, umur mereka udah sekian tahun, aku kayak oh my god, they are getting older gitu. Terus aku tuh mikir kayak sampai kapan ya aku bisa ketemu mereka lagi setelah ini, kapan lagi kesempatannya untuk bisa berkunjung ke sana atau mereka berkunjung ke sini. Terus abis itu juga kayak aku pinginnya mereka sehat-sehat terus lah pokoknya ya, dengan segala sesuatu yang sudah terjadi dalam hidup mereka, dalam hidupku. Aku ngerasa kayak wah hebat banget sih, namanya kekuatan persaudaraan gitu ya, kekeluargaan. Kalau kita udah namanya sayang sama orang walaupun jauh, tapi tetap bisa ngerti gitu karakter orang lain ya, maksudnya kayak keluarga sendiri sih ya, itu seperti apa, lalu juga menanggapinya seperti apa. Terus akhirnya waktu mereka berangkat diantar sama papa aku ke pelabuhan, aku diam-diam nangis, aku memeluk mereka lama banget. Dan double sih sedihnya hari ini, karena pertama bude dan juga tante-tante aku ini pulang ke Surabaya, lalu pacar aku pulang ke Bali. Jadi kayak ya ditinggal sama orang-orang kesayanganku ini. Memang sih keluarga aku yang inti ada di sini, maksudnya bareng-bareng, tapi ngerti gak sih karena jauh ya, gak di dalam satu kota yang sama, jadi kayak gak tahu kapan bisa ketemu lagi gitu loh. Tahun berdua itu yang bikin sedih, kayak karena banyak kegiatan kemarin jadi gak terlalu lama bisa ketemu, padahal pengen cerita-cerita juga. Semoga nanti ada kesempatan di lain waktu supaya aku bisa kumpul-kumpul lagi barengan sama keluargaku. Mungkin teman berdua juga punya momen-momen yang sama seperti yang aku ceritain, kayak pengen banget ngumpul sama keluarga tapi terhalang sesuatu dan jadi kangen, atau apapun yang kalian rasain, boleh banget cerita ke aku di malam hari ini. Caranya masih tetap sama ya teman pro 2, dengan mengirimkan curhatan kamu di WhatsApp di 0819020570, bisa lewat Instagram di @pro2fm Mataram atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Pro 2. Teman terbaik kamu.

Aduh, barusan kita habis dengerin lagunya apa? Siapa namanya? Ari Lesmana ya, kalau nggak salah ya. Benar banget. Dia vokalis dari 420 dan kemarin sempat manggung juga di Lombok sepertinya. Aku lihat-lihat dia. Aduh, lagu Sesi Potret ini benar-benar sedih banget. Kesedihannya tuh nyedih banget gitu ya tahun 2022. Nah, tapi di balik kesedihan lagu Sesi Potret ya, aku kemarin menemukan satu cerita lucu dari media sosial di mana salah satu influencer Indonesia itu Kasis Kamindaid itu bercerita tentang momen ketika sang suami ingin memberi ucapan terima kasih kepada temannya yang sudah memberikan hadiah ya. Terus abis itu dia pilih lagu Ari Lesmana ini nyap untuk menjadi latar lagu dari story yang dia posting Laman Pro 2. Sesi Potret untuk ucapan terima kasih atas hadiah pernikahan. Kalau lagu Sesi Potret itu kan cerita tentang ditinggal meninggal ya Laman Pro 2, ya ampun. Dan alasan kenapa dia pakai lagu Sesi Potret itu adalah karena ada kata rumah baru. Setelah dibaca-baca lagi, oh, rumah baru yang dimaksud ini bukan rumah seperti rumah kita ya, tapi maksudnya adalah pemakaman ya.

0: Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Basil Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Mas Di juga malam cerita penutup hari Tuan Pro 2 barengan sama Yaning di edisi hari ini. Oh, setelah sekian banyak ketikan yang diusahakan sama Tuan Pro 2 kita ini, waktu Yaning untuk membaca pesan-pesan dan juga curhatannya. Oke, di sini dia kasih namanya nama alias aja sih, Carmen. Oh, Carmen Hearts to Hearts kah? Ya, yang dalam curhatannya dia tuh cerita kalau tahun ini dia tuh harus gap year karena orang tuanya tuh kendala, terkendala untuk membiayai kuliah dari teman kita ini, dan dia tuh benar-benar ngerasain kalau bapak itu sebenarnya ngerasa bersalah banget karena salah ngambil keputusan untuk mengelola keuangan dan akhirnya malah kehilangan uang. Dan dimana ini membuat teman produk kita ini sadar juga kalau menikah agak serem-serem yang ngeri-ngeri sedep gitu. Karena ya semua hal tuh harus dipikirkan, direncanakan sematang mungkin, kalau nanti salah tindakan bisa-bisa ya kenanya ke keluarga gitu ya. Jadi dia bilang ke aku kalau hal yang membuat dia jadi gak bisa kuliah tuh adalah salah satunya karena terlilit hutang. Jujur ya, utang itu mungkin sebagian orang ngambil ya supaya bisa cepat memiliki barang tersebut atau dalam keadaan darurat untuk segera dipakai. Tapi kalau misalnya nggak yang penting-penting amat, jangan ngutang deh, jangan ngambil barang untuk misalnya motor baru, padahal motor lama masih bisa dipakai gitu loh teman berdua. Pakai aja dulu motor lamanya, baru nanti kalau misalnya emang benar-benar nggak bisa dipakai barulah beli yang baru gitu ya. Tapi aku mau menyemangati juga untuk teman Pro 2 yang mungkin sekarang ini lagi dalam situasi yang sama seperti aku, kata pengirim pesan ini ya teman Pro 2. Dia bilang kalau jangan patah semangat dan juga menyerah karena keadaan. Percaya aja selalu ada jalan keluar, dan aku yakin ketika kamu melakukan sesuatu untuk keluarga, untuk orang tua, rezeki kamu akan terus lancar mengalir dengan deras dan gak pernah rugi untuk memberikan sedikit dari rezeki yang kamu punya itu untuk kedua orang tua kamu.

0: Nugas kaya tu tas kang. Isa na lang ito sepatu ya pegaga.
1: Ih, kaya apa nga na?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang no. Kita beli ah.
1: Ca, mahal sekali itu DP harga. Kok betul-betul nggak mau beli?
0: Kita suka sekali, kesian. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hey, stop Ca. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau bapak pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kuah, tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Ca. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasih yang cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan bikin ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang bikin nagih, tapi jangan sampai le bikin ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo kang, makasih nih suka seingat kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Ngebacain yang juga pilih-pilih curhatan dari teman bro di malam hari ini tuh buat aku jadi flashback ya, kayak melewati apa aja gitu ya, hal yang sudah menimpa aku, dan walaupun berat aku bersyukur banget bisa melewati semuanya dengan sebaik mungkin, walaupun tidak sempurna tentunya teman pro dua ya, tapi segala sesuatu yang diusahakan dengan sepenuh hati sambil terus melibatkan Tuhan itu bisa bikin kita jadi lebih santai, lebih kayak lebih nyaman aja gitu tahun berdua ya kan. Dan aku mau nyemangatin teman berdua dengan segala apapun kendala-kendala yang kamu punya sekarang ini, kalau kamu tidak menyerah ya teman berdua, aku yakin kebahagiaan akan menunggu kamu di ujung sana. Ujungnya mana? Situ. Iya, gak kelihatan ya sekarang, tapi nanti pasti bakalan kelihatan dengan jelas.

Iya, tahun perdua. Ternyata waktunya udah hampir menunjukkan pukul 23 ya, sampai pukul 11 malam ya. Dan sesi curhat alias jaga malam cerita penutup hari harus Yaning sudahi sampai di sini. Terima kasih yang udah curhat, terus juga dengerin curhatannya Yaning di malam hari ini. Semoga itu bisa buat kamu jadi lebih plong hatinya, jadi lebih happy, dan istirahat kamu jadi lebih nyenyak ya teman perdua. Nah, setelah ini bakalan ada jazz music yang akan menemani teman perdua untuk beristirahat. Jadi pastikan teman perdua jangan kemana-mana, tetap di perdua teman terbaik kamu.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan Hari Kemerdekaannya sebagai Hari Nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar nggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

Anak muda sudah selayaknya bila memiliki semangat muda yang menggelora, termasuk selayaknya juga bila anak muda memiliki kehebatan, keahlian, bahkan keterampilan khusus, seperti keahlian dalam ilmu pengetahuan, pertanian, peternakan, musik, otomotif, atau keterampilan vokasional lainnya. Namun, apa akibatnya bila salah dalam penerapan dan penempatannya, seperti dalam contoh kejadian berikut ini?

0: apalah artinya kehebatan bila merugikan banyak pihak. Lengkapi masa muda kita dengan sesuatu yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Bekali diri kita dengan kemampuan yang berpotensi untuk membangun masa depan yang lebih baik.
1: You are listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia.
2: Pro 2
3: Teman terbaik kamu.

Kawan-kawan Pro 2, dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro 2 pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Esok pagi kita bersua kembali merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya dengan Anastasia, mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram, mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa program 2, dipancar luaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz. Mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah, edisi hari ini Senin 17 Agustus 2026. Dari kawasan Langko 83 Ampenan, saya Gloria Fernanda bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Pro 2 104,2 FM. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Kisah Nabi Daud alaihissalam, Raja yang pemberani. Di bawah bimbingan Nabi Musa dan Nabi Harun, kaum Bani Israel terus bertambah dan berkembang menjadi bangsa yang kuat. Namun sayangnya, setelah kedua nabi ini wafat, mereka kembali terpuruk. Tidak ada lagi sosok kuat yang bisa memimpin dan membimbing mereka. Satu persatu, ajaran Nabi Musa pun mulai ditinggalkan. Pada waktu itu, ada satu negara yang dipimpin oleh raja yang sangat kejam. Dia adalah Raja Jalut. Dia dan pasukannya suka sekali menyiksa kaum Bani Israel.
1: Kita harus memiliki raja yang kuat jika ingin menang melawan Raja Jalut.
2: Aku setuju. Bagaimana kalau kita minta pendapat dari Nabi Syami'un? Dia adalah utusan Allah.
0: Maka, berangkatlah kaum Bani Israel ke tempat Nabi Syami'un.
2: Wahai utusan Allah, apakah engkau bisa menunjuk salah satu di antara kami yang pantas menjadi raja?
3: Sesungguhnya, Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu.
0: Sesuai dengan nasihat Nabi Syami'un, Talut pun diangkat menjadi Raja Bani Israel. Setelah dinobatkan menjadi raja, Talut melakukan pembenahan terhadap tentara Bani Israel. Dia mengumpulkan para pemuda untuk dijadikan tentara dan memberikan pelatihan dengan sangat keras sampai mereka dinyatakan siap untuk bertempur.
4: Kalian sudah bertambah kuat, bertempurlah dengan gagah berani.
0: Pertempuran demi pertempuran terus berlangsung. Namun, pasukan Raja Jalut tidak mudah untuk dikalahkan. Kaum Bani Israel pun terus-menerus merekrut prajurit baru. Pada suatu kesempatan, Nabi Daud meminta izin kepada ayahnya untuk diperbolehkan ikut berperang.
1: Tidak. Engkau masih kecil, tunggulah sampai engkau dewasa.
0: Suatu hari, Nabi Syami'un melihat Nabi Daud kecil yang sedang menggembala domba. Dia pun bergegas menemui Raja Talut dan berkata,
3: "Wahai Talut, sesungguhnya aku melihat pada diri Daud kemampuan untuk mengalahkan Jalut. Karena itu, ajaklah dia untuk berperang."
0: Raja Talut pun langsung meminta Nabi Daud ikut bergabung ke dalam pasukan Bani Israel.
5: Jazakumullah.
0: Kehadiran Nabi Daud kecil di tengah-tengah pasukan membuat para prajurit heran.
6: Apa yang bisa dilakukan oleh anak muda bertubuh kecil sepertinya?
7: Kamu lihat senjata yang dibawanya? Dia hanya membawa katapel saja.
0: Begitulah, senjata yang dibawa oleh Nabi Daud bukanlah pedang atau panah, tetapi sebuah ketapel. Sebelum berangkat ke medan perang, Raja berpesan.
4: Nanti, di tengah jalan akan ada sebuah sungai. Jika kalian haus, ambillah segenggaman saja. Bagi siapa yang melanggar, dia bukanlah bagian dari pasukanku.
8: Siap, Raja!
0: Rombongan Raja Talut pun mulai berangkat ke medan perang. Setelah jauh berjalan, mereka pun tiba di tepi sungai yang dimaksud oleh Raja Talut. Para prajurit bergegas ke tepi sungai untuk minum. Sayangnya, banyak di antara mereka yang melanggar perintah dari Raja.
6: Bukankah Raja telah berpesan untuk minum segenggam tangan saja?
9: Aku masih haus. Air segenggam tangan tidak akan cukup.
0: Ketika waktunya telah tiba, Raja Talut memimpin pasukannya kembali. Mereka yang minum air sungai berlebihan tiba-tiba saja merasa takut dan lemas.
10: Aku tidak mau mati.
0: Akhirnya, Raja pun meninggalkan sebagian pasukannya. Akibatnya, pasukan Raja Talut hanya tersisa sedikit dan di antara mereka ada Nabi Daud kecil. Dia mematuhi perintah rajanya dengan baik. Di tengah peperangan, Nabi Daud berhadapan langsung dengan Raja Jalut yang bertubuh sangat besar.
4: Kau kamu berani melawanku? Bahkan rajamu saja sudah kalah.
0: Nabi Daud tidak gentar. Dia mengambil satu batu kecil, memasangnya ke ketapel, dan mulai membidik ke arah Raja Jalut. Atas izin Allah, batu kecil itu tepat mengenai kening Raja Jalut dan membuatnya roboh.
10: Raja Jalut telah kalah. Dia sudah tewas.
1: Kita menang.
0: Mereka semua bersorak dan bersyukur atas kemenangan itu. Mereka pun memuji keberanian Nabi Daud. Siapa yang menyangka jika anak bertubuh kecil itu berhasil mengalahkan seorang raja yang dikenal sangat kejam. Atas jasanya ini, Nabi Daud pun diangkat menjadi panglima perang. Nabi Daud terus berkembang menjadi prajurit yang luar biasa. Dia selalu amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai panglima dan berhasil meraih banyak kemenangan dalam pertempuran. Raja Talut sangat senang dengan sifat Nabi Daud. Dia pun menikahkan Nabi Daud dengan putrinya. Semakin lama, kedudukan Nabi Daud pun semakin kokoh. Ketika Raja Talut wafat, kepemimpinan diteruskan oleh putranya. Namun sayang sekali, dia bukan sosok pemimpin yang baik. Dia sering berbuat tidak adil, sehingga kerajaan pun pecah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang mendukung putra Raja Talut dan kelompok yang mendukung Nabi Daud. Dalam perebutan kekuasaan itu, Nabi Daudlah yang menang. Dia pun dinobatkan sebagai raja baru. Nabi Daud adalah seorang raja yang hebat, dan dia mampu memimpin kerajaan dengan jujur dan adil. Allah memberikan banyak mukjizat kepada Nabi Daud. Salah satunya adalah kemampuan untuk membuat baju besi, perisai, dan peralatan perang yang kokoh.
5: Baginda memang hebat. Dengan perisai ini, pasukan kita menjadi lebih aman dan kuat.
0: Ketika berusia 40 tahun, Allah mengangkat Nabi Daud alaihissalam menjadi nabi serta rasulnya. Kemudian, Allah menurunkan kitab Zabur sebagai pedoman hidup untuk kaum Bani Israel. Kitab suci ini berisi tasbih dan pujian kepada Allah, kisah umat terdahulu, dan berita nabi-nabi yang akan datang. Berita tentang nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ada di dalam kitab Zabur ini. Mukjizat Nabi Daud yang lainnya adalah mampu berbicara dengan hewan dan memiliki suara yang begitu merdu. Setiap kali Nabi Daud berzikir dan bertasbih, suaranya yang indah akan menarik perhatian para burung. Mereka akan berkumpul dan ikut bertasbih. Begitu juga dengan gunung-gunung. Semuanya tunduk dan ikut bertasbih bersama Nabi Daud. Suatu ketika, wabah penyakit melanda. Banyak rakyat yang terjangkit dan akhirnya meninggal dunia. Nabi Daud kemudian berdoa kepada Allah dan wabah itu pun berhenti. Menurut riwayat, semua itu berkat suara Nabi Daud yang penuh dengan mukjizat. Orang sakit akan sembuh, air dan angin yang ada di sekitarnya pun menjadi tenang dan damai ketika mendengar suara Nabi Daud. Sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Daud mengajak putranya Sulaiman untuk membangun sebuah masjid yang kemudian diberi nama Baitul Maqdis. Saat ini, Baitul Maqdis kita kenal sebagai Masjidil Aqsa dan letaknya berada di Yerusalem, Palestina. Nabi Daud wafat pada usia 100 tahun lebih 6 bulan dan dimakamkan di kawasan Bukit Zion di Yerusalem, Palestina. Nabi Daud adalah seorang nabi yang amalan sholat dan puasanya sangat disukai Allah. Nabi Muhammad pernah bersabda,
11: puasa yang lebih disukai oleh Allah ialah puasa Daud, dan sholat yang paling disukai Allah adalah sholat Daud. Beliau tidur seperdua malam, bangun sepertiganya, lalu tidur seperenamnya. Beliau berpuasa satu hari, lalu berbuka satu hari.
0: hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2 FM.

0: Pukulan waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, Universitas Bumi Gora mendorong Desa Lantan, Kecamatan Batu Kliang Utara, Lombok Tengah mengembangkan potensi lokal menjadi daya tarik wisata sekaligus sumber pendapatan baru masyarakat. Melalui program pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa atau PMN yang berlangsung dari Mei hingga Agustus 2026, tim pengabdian kepada masyarakat PKM Universitas Bumi Gora menggandeng kelompok sadar wisata Topok Darwis Solah dan kelompok wanita tani KWT Elong Tune. Tim PKM dipimpin APT Sri Winarni Sofia M Farm bersama apoteker Ayudia Cipta Hairani M Farm, Baik Nadia Nirwana MM dan mahasiswa KKN Prodi Farmasi dan juga Manajemen. Program yang didanai Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Saintek RI itu berfokus pada pengembangan kebun herbal sebagai destinasi edu wisata serta inovasi minuman herbal berbahan lokal. Informasi selanjutnya, semangat kemerdekaan terasa meriah di depan pendopo Bupati Lombok Barat di hari Sabtu 15 Agustus 2026 ketika ratusan peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan mengikuti lomba gerak jalan tepat waktu dan pawai alegoris untuk menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Kegiatan yang melibatkan peserta didik tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama se-Kabupaten Lombok Barat itu berlangsung penuh antusias. Beragam penampilan dan kreativitas peserta menjadi bagian dari perayaan kemerdekaan yang sekaligus menghidupkan suasana di pusat pemerintahan daerah. Wakil Bupati Lombok Barat, Haja Nurul Ada hadir bersama PJ Sekretaris Daerah, para asisten staf ahli, kepala organisasi perangkat daerah serta para camat se-Kabupaten Lombok Barat. Nurul Ada menilai kegiatan ini memiliki makna lebih luas daripada sekadar perlombaan dalam rangka memperingati hari kemerdekaan. Menurutnya, momentum itu menjadi ruang bagi anak-anak untuk belajar disiplin, berinteraksi, membangun kebersamaan, sekaligus menumbuhkan kecintaan terhadap darah dan Indonesia. Demikian info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan Sepada. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: This is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi teman Produa. Selamat 17 Agustus tahun 2026. Happy birthday Indonesia. Yeay, 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka Nusa dan bangsa. Jangan lupa dijanjiin di hari ini karena aku lihat kayaknya bakal banyak banget yang upacara di hari ini teman Produa. Mau kamu upacara di sekolah, mau kamu upacara di kantor bupati, mau kamu upacara di kantor masing-masing. Selamat menjalankan upacara itu dan pastikan kamu cinta Indonesia dengan cara kamu sendiri asal baik ya teman Produa. Kadang aku bingung juga, ada orang yang bilang orang yang jago kritik itu adalah orang yang tidak cinta Indonesia. Bentuk cinta itu banyak bentuknya teman Produa. Ada yang negatif, ada yang positif. Tapi kritik yang dengan bahasa yang baik, dengan pola atau mungkin strateginya, ya kalau dia baik-baik aja menurut aku caranya it's okay banget. Banyak banget bentuk cinta dan kita gak bisa kasih tahu ini nih bentuk cinta yang benar sama Indonesia, gak ada. Karena bentuk cinta itu abstrak, asik. Jadi untuk Indonesia kita lakukan semuanya yang terbaik. Apalagi kita sekarang udah di umur 81 dirgahayu Indonesia ke 81 ya. Harapan aku di ulang tahun Indonesia yang ke-81 ini, makna merdeka itu bukan hanya untuk satu golongan, tapi untuk semua golongan masyarakat, lapisan-lapisan masyarakat dari yang terbawah sampai yang teratas. Aku harap semua bisa merasakan kemerdekaan menurut definisinya masing-masing. Dan jangan lupa, kita harus memperjuangkan segala apapun yang menurut kamu itu merenggut kebebasan kamu, merenggut kemerdekaan kamu. Hanya ada satu kata, rebut. Asik. Kenapa aku benar-benar menggebu-gebu di pagi hari ini? Ya begitulah teman Produa ya. Pastinya untuk Indonesia kita semua akan melakukan apapun itu. Apalagi buat kamu yang cinta banget sama Indonesia. So di pagi hari ini tunjukkan cinta kamu dengan bersiap-siap. Yang mau pergi upacara silakan bersiap-siap, yang mau pakai baju daerah juga silakan bersiap-siap. Bakal ada Glow yang nemenin kamu ya. Glow bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Kita dengerin dulu lagu-lagu kemerdekaan. Enggak sih, ini ada lagu-lagu Indonesia aja. Ada Indonesia untuk Indonesia dari GAC dan lagu-lagu lainnya. Stay tune.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI.

berbau nasionalisme akan aku putarkan sampai nanti di jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Menambah semangat kamu yang lagi ada bersiap-siap kali ya, atau mungkin udah ada OTW karena bentar lagi udah mau upacara, tapi di beberapa instansi upacaranya nanti di jam 10 karena emang detik-detik proklamasi kan di jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan lupa mau sarapan juga boleh ya teman Pro 2, sarapan dulu karena nanti chaos ya, nanti kamu kelaperan. Jangan sampai kelaperan sih menurut aku, keburu pingsan nanti kalau misalnya kelaperan tapi dipaksa untuk upacara, jangan sampai ya. Oke, bakal menemani kamu dengan informasi-informasi dan juga Harvey nanti sama Glow di Spada kali ini, edisi spesial banget Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Happy birthday Indonesia, hope you all the best. Udah kayak apa aja, kayak orang aja. Yaudah kalau kayak gitu stay tune terus teman Pro 2. Habis ini bakal ada informasi apa? Informasi cuaca hanya untuk kamu, karena cuaca hari ini juga penting banget buat kamu tahu. Stay tune terus.

0: info cuaca hari ini. Waktunya informasi cuaca hari ini, dan kamu pasti harus tahu sih, pasti banget nih, karena hari ini bakal banyak kegiatan buat kamu, mau ada pertandingan kayak di komplek ataupun apapun, kamu harus tahu cuaca hari ini tuh bakal kayak gimana. Edisi 17 Agustus 2026 cuacanya kayak gimana? Check it out. Untuk nanti di jam 8 pagi waktu Indonesia Tengah, cuaca bakal cerah aja teman Pro 2, mendukung banget buat kamu yang mau ikut upacara. Karena cuacanya bakal cerah dengan suhu 27 derajat Celcius, kelembapannya 72% dan kecepatan angin 3,9 km per jam dari arah timur. Di jam 11 siang waktu Indonesia Tengah, buat kamu yang upacaranya nanti di jam 10 ya, tenang aja, cuaca bakal cerah aja nih diprediksikan dengan suhu 30 derajat Celcius, kelembapannya 63% dan kecepatan angin 7,6 km per jam dari arah barat. Jam 2 siang waktu Indonesia Tengah, cuaca bakal cerah nih diperkirakannya sih, bukan bakal ya. Dengan suhu 30 derajat Celcius, kelembapannya 60% dan kecepatan angin 27,8 km per jam dari arah barat. Jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, buat kamu yang mau banget untuk ikut penurunan bendera bisa nih, karena diperkirakan juga bakal cerah dengan suhu 28 derajat Celcius, kelembapannya 57% dan kecepatan angin 5,7 km per jam dari arah barat. Di jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, cuaca juga diperkirakan bakal cerah nih, kayak cerah sepanjang hari sini diperkirakannya sih, dengan suhu 24 derajat Celcius, agak dingin ya, dan kelembapannya 86%, kecepatan anginnya 11,5 km per jam dari arah tenggara. Terakhir banget di jam 11 malam waktu Indonesia Tengah, cuaca juga diperkirakan bakal cerah dengan suhu 23 derajat Celcius, kelembapannya 95% dan kecepatan angin 9,5 km per jam dari arah timur. Itu dia informasi cuaca hari ini buat kamu yang punya banyak kegiatan, semangat.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.go.id.

0: besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Luar biasa.
1: Apanya yang luar biasa? Lihat apaan sih?
0: Itu ada pahlawan.
1: Hah? Mana? Mau foto bareng dong gue.
0: Ajak foto tuh anak itu.
1: Loh, kok anak sekolah bro? Masih pakai seragam pula. Hah, bercanda kali lo.
0: Gue serius. Barusan anak itu nolongin ibu-ibu yang belanjanya jatuh di ujung zebra cross. Dia lagi di motor lo padahal.
1: Ya terus? Emang gitu doang jadi pahlawan buat lo?
0: Buat gue sih, siapapun orang yang mau mengorbankan kenyamanannya demi kenyamanan orang lain, itu pahlawan sejati. Anak itu kan bisa aja pura-pura gak lihat ibu tadi, melanjutin perjalanannya, bukan malah menepi buat bantuin ibu tadi.
1: Berarti selama ini gue juga pahlawan dong. Kan setiap hari bantuin ibu ke pasar.
0: Lu sih pahlawan kesiangan kali.
2: Sadarilah bahwa setiap kebaikan sekecil apapun bisa menjadi hal besar bagi orang lain. Bisa jadi kamulah pahlawan yang sesungguhnya.

Jangan sampai ada malapetaka juga yang mendatangi kamu di hari ini, karena ini adalah hari kebebasan kita, hari kita waktunya untuk merdeka. Jadi semangat teman Pro 2 ya, walaupun hidup kadang rasanya pengen membanting diri kiri kanan ya. Aduh, stresnya nyetres banget kalau kata orang-orang. Buat kamu yang ada di jalan, hati-hati di jalan. Dan selamat untuk melaksanakan upacara, buat kamu yang lagi mau upacara. Buat para petugas, banget para petugas. Ya ampun, aku udah lama banget ya. Dulu aku suka dipilih jadi pembawa bendera. Apa sih namanya ya? Pengerek. Aku enggak tahu tuh apa tuh pengerek bendera. Karena aku tinggi, teman Pro 2. Jadi kayak privilege kah? Aku juga enggak tahu sebenarnya. Itu disebut privilege apa-apa, cuma kayak itu kan momen sakral ya. Aku tuh kayak rada enggak percaya diri gitu. Aku nih bukan anaknya yang serius, tiba-tiba disuruh megang kendali yang serius banget sih janggal menurut aku. Cuma kayak ya udah deh, ini dicoba aja, karena kan hidup cuma satu kali ya, kalau dua kali aku nggak mau. Jadi dicoba aja semua kemungkinan-kemungkinan yang ada itu. Dan buat kamu mungkin yang baru pertama kali juga untuk jadi petugas, ya udah dijalanin aja, diterabas aja semuanya, dan percayalah kalau itu mungkin salah satu jalan untuk kamu. Entah mau ngapain nanti. Ya udah, sambil nemenin kamu jalan-jalan teman Pro 2, jalan-jalan dengan sepatu rodaku, aku akan puterin kamu lagu MMG, Main-Main Gue.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

Episode FM Mataram, kamu mendengarkan aku Glow sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Udah jam 7 teman Pro 2, jam 7 ya. Buat kamu yang mau upacara, selamat upacara. Buat kamu yang lagi kerja kayak aku, selamat bekerja. Aku lihat di RR ini udah mulai mau upacara ya. Karena jam 7 di sini upacara, nanti juga mau ikut upacara di Gubernuran. Ada enggak yang anggota keluarganya juga pasukan pengibar bendera Paskibraka? Wow, bangga banget sih menurut aku. Selamat buat Paskibraka yang bisa mengibarkan bendera dimanapun itu, mau di kantor bupati, mau di kantor gubernur, mau di kantor kecamatan, di sekolah pun kamu adalah pasukan yang luar biasa ya. Karena menurut aku itu tuh penuh dengan perjuangan gak sih, dari latihan terus juga kamu dilatih untuk punya rasa patriotisme dan juga nasionalisme yang tinggi untuk mengibarkan bendera Indonesia. Gimana ya, kayak maksudnya aku pun merinding kadang teman Pro 2 ya, melihat berbagai macam aksi-aksi dari Paskibraka, terus juga gimana mereka latihan sekeras itu. Aku kayak gokil banget, walaupun dulu aku cuma jadi Paskibraka kecamatan karena aku parises teman Pro 2, gak bisa masuk yang lain. Aku suka ini, neku kaki kalau misalnya habis olahraga tuh, jadi kayak ya udahlah ya, gimana lah ya, namanya juga aku gak bisa menahan diri aku untuk menekuk-nekuk itu, jadi ya udah. Oke, temenin kamu mungkin di hari ini bakal ada lagu-lagu dan nanti akan ada informasi-informasi yang tentunya menyenangkan untuk kamu simak. Dan aku mau kasih informasi updatean juga nanti gimana saudara-saudari kita yang ada di NTT, karena memang di sana kan teman Pro 2 udah ada gempa juga. Kita alumni gempa yang 7 aja tuh sampai sekarang masih belum bisa untuk move on. Masih keinget gimana sih rasa-rasa cemasnya itu, tapi aku percaya banget gak mudah untuk menjalani itu. Jadi tetap kuat untuk saudara-saudari kita yang ada di NTT. Aku berharap semoga bencana ini bisa segera berlalu, walaupun susah teman Pro 2, itu benar-benar bahkan mau apapun itu susah banget. Jadi ya aku berharap sih kita juga bisa saling bantu, warga bantu warga, karena apalagi buat kamu yang udah pernah kena gempa ya, karena kita juga alumni gempa jadi kita tahu rasanya. Untuk menghibur mungkin ya, aku bakal puterin lagu Yura Yunita nih, Harus Bahagia, hanya untuk kamu.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar nggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

0: itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

Teman Produ, aku kali ini mau kasih informasi untuk mengawali informasi-informasi ini. Kali ini aku mau kasih tahu kamu update-annya untuk saudara-saudari kita, bagaimana korban-korban yang ada di NTT ya, Nusa Tenggara Timur, akibat gempa bumi 7,7 kemarin di hari Sabtu. Di hari Sabtu 15 Agustus 2026 ini per minggu sore ya, 16 Agustus 2026 belum diupdate lagi di hari ini karena memang masih pagi juga teman Pro 2. Ini untuk Kabupaten Manggarai. Jadi banyak banget ya yang terdampak gempa ini karena memang sebesar itu 7,7. Kita yang 7 aja tuh kerasa sampai NTT. Gimana yang 7,7? Bahkan ini sampai kerasa di Dompu teman Pro 2 dan banyak yang rusak. NTB juga kerasa kok. Di sini kerasa kemarin di hari Sabtu subuh itu beberapa wilayah di sini kerasa gempa dan syukurnya di sini masih aman-aman aja. Untuk sebaran korban jiwa ini di Kabupaten Manggarai ada sekitar 25 jiwa ya teman Pro 2, dan aku juga mau kasih tahu untuk per minggu 16 Agustus 2026 ini sebanyak 53 orang dan 135 sampai 137 orang ini mengalami luka-luka. Dan korban meninggalnya itu ada 53 orang. Untuk Kabupaten Manggarai ada 25 jiwa, Kabupaten Manggarai Timur 20 jiwa, di Kabupaten Sika 4 jiwa, Kabupaten Ende 2 jiwa, Kabupaten Manggarai Barat 1 jiwa, dan Kabupaten Nagekeo 1 jiwa. Untuk luka-lukanya ini banyak banget teman Pro 2. Dan bahkan pengungsinya ini lebih dari 5.400 warga yang mengungsi secara terpusat dan juga mandiri. Karena rumahnya juga udah pada hancur. Aku lihat kemarin di Pelabuhan Maumere, by the way Maumere ini adalah kampung halaman bapakku. Dan kemarin kami sempat banget khawatir karena takut gitu ya, ada beberapa keluargaku yang memang tinggal di pesisir dan memang kabarnya akan ada tsunami kan, sudah diperingatkan sama BMKG juga. Akhirnya aku telpon lah keluargaku di situ, lebih tepatnya sih video call ya, karena kita mau lihat kondisi juga, kondisi keluargaku kayak gimana, kondisi rumah bagaimana, dan lebih ke nanya sih gimana kondisinya di situ sih. Terus akhirnya puji Tuhannya untuk keluargaku aman-aman aja, rumahnya juga masih aman karena ternyata bukan jalur gempanya gitu, jadi bukan pusatnya, bukan jalurnya aja sih teman Pro 2, jadi masih aman banget. Puji Tuhan rumahnya juga nggak kenapa-napa, ya pasti cuma goyang doang. Tapi selebihnya Tuhan masih melindungi keluarga aku. Dan emang rada lama juga proses untuk kita bisa menghubungi keluarga di sana, karena memang gimana ya, kita gak bisa juga bilang harus cepat. Pasti habis gempa itu akan ada berbagai macam gangguan, kayak misalnya sinyal, terus juga belum lagi masih ada mental-mentalnya. Kalau lagi ingat bawa handphone, kalau handphonenya gak dibawa ya udah, kita gak bisa menghubungi. Jadi emang itu malam, kalau gak salah malam kemarin teman Pro 2, di hari malam minggu aku bertanya kepada keluargaku, puji Tuhan masih aman semua, bahkan yang di pesisir juga rumahnya aman dan gak kenapa-napa sama sekali. Cuma memang kerasa banget sih di situ, karena di Pelabuhan Maumere mungkin udah lewat juga di sosial media kamu, itu tuh sampai jatuh jembatannya, aku kayak sedikit takut ya gimana keluargaku di situ. Tapi puji Tuhan aman-aman aja. Dan buat kamu, jangan lupa untuk sisihkan sedikit rezeki kamu ya. Aku lihat udah banyak banget penggalangan dana, dan aku juga mau kasih tahu kalau misalnya mau nyumbang atau kamu mau berdonasi, jangan asal donasi, pastiin orang yang kamu berikan donasinya itu adalah orang yang amanah ya, yang kamu percayai. Karena sekarang banyak banget indeks ekonomi, banyak banget hasutan-hasutan, banyak banget cara orang untuk mendapatkan duit. Jadi kita harus bijak juga teman Pro 2. Sekarang susah banget cari duit, carilah orang yang memang tepat untuk kamu berdonasi, oke? Okay?

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
3: Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.

Taman Pro 2 masih di Spada sama Glow. Hai, hai, hai. Kali ini aku mau kasih informasi buat kamu yang hobi banget nyanyi dan juga suka banget dipuji sama teman-teman kamu tentang suara kamu yang bagus, yang menawan itu. Aduh, kalau misalnya cuma mau nyanyi di kamar mandi mah gak usah. Mending kamu harus ikut yang namanya Bintang Radio 2026. Wuhu. Dan ini masih bisa berlangsung, kamu bisa daftarnya sampai 30 Agustus 2026, oke? Okay? Tapi jangan daftar pas sudah mau kelar, jangan mau daftar pas sudah mau tutup, jangan dong. Kalau bisa sekarang, kenapa harus nanti, teman Pro 2? Buat persyaratan umumnya ini, kamu harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, kamu harus jadi warga negara Indonesia alias WNI, dan kamu juga minimal berusia 16 tahun dan maksimalnya 25 tahun terhitung sampai Oktober 2026. Kamu bisa buktiin dengan identitas diri kamu, pakai KTP, pakai SIM, pakai kartu pelajar, kartu mahasiswa ataupun akte kelahiran. Terus buat kamu yang perempuan, ini lagi gak sedang hamil ya, karena pasti ada berbagai macam situasi yang perlu banget kamu hindari ya untuk wanita hamil. Terus syarat selanjutnya, peserta yang lolos grand final ini wajib banget punya BPJS kesehatan ataupun asuransi kesehatan yang masih berlaku alias masih aktif. Terus ya, ini basic banget sih, kamu harus punya kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, terus juga kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik yang mantap, dan penyajian panggung yang pastinya menarik karena kamu mau jadi bintang radio, gak kaleng-kaleng bos. Selanjutnya juga kamu harus berpenampilan dan membuat orang-orang tuh terpesona dengan cara kamu yang profesional untuk menjaga sikap, terus juga etika panggung kamu gokil, penampilan kamu sopan selama kompetisi. Itu penting banget ya, jadi syarat kalau misalnya kamu mau ikut Bintang Radio 2026. Pastinya juga kamu harus bersedia mengikuti semua tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan sama panitia Bintang Radio 2026. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa langsung aja cek di Instagram RRI Mataram @RRI_Mataram. Jadi persiapin suara emas kamu dan penampilan terbaik kamu, jangan sampai hilang kesempatan kamu buat jadi bintang. Kalau misalnya bintangnya di kamar mandi, buat apa? Mending langsung aja ke panggung nasional.

0: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan?
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih. Bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Senyum dan semangat. Kamu juga harus senyum dan semangat di pagi hari ini, teman Pro 2. Pastiin kamu juga harus selalu aware ya, karena kita enggak tahu nih bakal ada kejadian-kejadian apa saja yang akan terjadi. Oke. Tentunya masih banyak informasi yang mau aku kasih ke kamu, teman Pro 2. Jadi stay tune terus karena tentunya kamu akan tertarik dengan informasi-informasi. By the way, kamu bakal ngelakuin apa aja nih? Apakah kamu lagi menunggu upacara? Karena di luar nih cerah ceria aja, cuma kayaknya bakal panas sedikit lah ya. Enggak apa-apa lah ya, teman Pro 2, namanya juga lagi 17 Agustusan, pasti kita butuh yang namanya yang namanya panas-panasan. Kalau hujan bingung kamu gimana mau upacara tuh. Aku tuh kalau misalnya hujan tuh paling mikirin tuh paskibnya sih. Masa bajunya putih. Terus habis itu mereka juga harus tetap gimana-gimana pun harus tetap mengibarkan sang saka merah putih. Jadi kayak PR banget kalau hujan. Jadi jangan hujan, mendingan selalu untuk cerah ceria seperti ini. Jadi kita berdoa aja semoga cerah ceria sampai nanti sore, karena ada upacara penurunan juga. Oke, buat kamu yang mungkin lagi nunggu karena nanti mau nonton nonton upacara di di Istana Negara yang bakal dilaksanakan seperti biasa jam 10 waktu Indonesia Barat. Aku suka nonton banget tahu. Dan kali ini kebetulan yang GBN itu ada beberapa orang yang aku kenal. GBN apa kak? Itu paduan suaranya Gita Bahana Nusantara. Wah seru banget sih. Nanti jangan lupa nonton ya teman Pro 2 jam 10. Biasanya sih udah siap-siap dari jam segitu ya. Dan pastinya akan di

0: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang setingkat-tingkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia.

0: akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.